Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Baik, kembali selamat pagi Abang Nunaka di pagi hari ini. Masih di program 4 RR Medan, Suara Budaya Nusantara untuk Anda. Hari ini kita akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai di dalam sejarah ya. Tentunya untuk Anda pantengin terus ya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Lagu dari Ando Sipayung ya, Abang Dadang ke Horas Simalungun ya. Horas tidak hanya bagi masyarakat Toba ya. Simalungun, terus juga Mandailing ya, Tabagsel, Angkola Angkola gitu ya, dan sekitarnya. Baik, di pagi hari ini, hari ini dalam sejarah ya, ada momen yang tentunya spesial untuk warga kota ataupun warga Yogyakarta khususnya Bang Denaka ya. Jadi tanggal 7 Oktober diperingati sebagai hari jadi kota Yogyakarta. Nah, tanggal ini dipilih sebagai waktu terselenggaranya ataupun waktu selesainya pembangunan Keraton Jogja pada tahun 1756 ya Bang Denaka. Dan tentunya ini menjadi titik awal masa kejayaan kota Yogyakarta. Dan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-270 ya, kota Yogyakarta mengusung tema otentik, konkret. Berbagai perayaan digelar sejak awal bulan Oktober, mulai dari festival kuliner hingga budaya, terus juga kegiatan olahraga dan otomotif. Ya, Bang Denaka, keren ya. Jadi malam puncaknya hari jadi kota Yogyakarta akan digelar tanggal ini ditandai dengan agenda Wayang Jogja Night Carnival tahun 2026. Dan pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta akan menargetkan 60.000 pengunjung yang akan memadati kawasan Malioboro pada puncak perayaan tersebut. Tuh, ya masih ada waktu nih Abang Neneka ya, untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu di Kota Yogyakarta ya. Hari ini adalah hari ulang tahun ataupun acara puncaknya kegiatan tersebut ya di Yogyakarta. Baik Abang Neneka, nanti kita akan hadirkan lagi untuk beragam informasi lainnya ya, masih di seputar hari ini dalam sejarah. Bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Iya, lagu dari duo Biduan ya, Santuy Aja Kui, Santuy Aja Kui. Hari ini santuy aja ya, sambil ngopi-ngopi gitu ya, sampai sarapan pagi Anda ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya di sesi hari ini kita hadirkan informasi dalam sejarah ya, Abang dan Naka. Dan tentunya berikutnya adalah Hari Komunikasi Damai Internasional. Wah, ini keren nih Abang dan Naka. Jadi diharapkan gitu pada saat kita berkomunikasi melalui laman apapun itu di sosial media, kita harus bijak ya Abang dan Naka, dan tentunya menyelesaikan berbagai konflik secara non-agresif di setiap tanggal 7 Oktober. Hari Komunikasi Damai Internasional didirikan oleh Ruben M. West pada tahun 2019 lalu ya. Dengan maksud tentu untuk meningkatkan kesadaran untuk membangun komunikasi yang baik dan damai. Dengan adanya komunikasi yang baik, hubungan antar keluarga, komunitas, pemerintah, dan lembaga lainnya juga dapat senantiasa terjaga ya. Tidak hanya melalui media ya, jadi langsung bertatap muka dengan siapapun kita harus dapat berkomunikasi dengan baik ya. Dan tentunya ikut menyuarakan Hari Komunikasi Damai Internasional ini. Dan Anda bisa menggunakan tagar juga hashtag komunikasi damai di berbagai platform media sosial ya. Jadi daripada gontok-gontokan, daripada gibah-gibahan pagi hari, anfaedah ya Bang Nanda. Kita hadirkan lagu-lagu yang asik. Kalau ini dari pagi tadi agak ngebit-ngebit gitu ya. Kita slow sedikit nih dari lagunya Joy Tobing ya, dengan lagu Boasa Ingkon Panjumbang. Nah, yang bisa lagu ini kita ajak juga untuk Anda bernyanyi di rumah ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Iya, lagu dari Suryanto Siregar ya, Sayur Kol Abang Dadaka. Ini saya cari-cari ya tentang informasi mengenai lagu ini Abang Dadaka, apa sih maknanya? Nah ini lagu ini ternyata merupakan lagu yang berkisah tentang seseorang yang pergi ke si borong-borong, lalu kehujanan gitu Abang Dadaka. Nah di tengah hujan atau di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nombor atau Bibi Panjaitan yang masih ternyata memiliki hubungan kerabat atau Martarombu ya. Dan lalu ia diajak ke rumah si Bibi tersebut sebagai bentuk jamuan, lalu makan ya, makannya sayur kol begitu ya, dan makan daging juga. Ini melambangkan keramahan warga lokal dalam menyambut tamu begitu Abang Dadaka. Jadi kalau misalnya Anda ke si borong-borong atau kemanapun di Indonesia ini ya, jangan takut, jangan khawatir ya. Indonesia masih ramah kok ya untuk kita kunjungi ya Abang Dadaka. Baik, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja bergabung ya di pagi hari ini. Masih informasi dalam sejarah ya. Berikutnya, setelah tadi ada Hari Komunikasi Damai Internasional, yaitu Hari Kapas Sedunia. Nih bagi Anda yang hobi menggunakan kapas, ada satu momen hari ini ya, tanggal 7 Oktober, yaitu Hari Kapas Sedunia ya Abang Dadaka. Dan usulan ini ternyata merupakan inisiatif dari 4 negara penghasil kapas, yaitu Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali ya, pada tahun 2019 lalu Abang Dadaka. Nah perayaan ini diperingati sebagai bentuk apresiasi pentingnya kapas sebagai komoditas global dan menjadi sumber pendapatan serta mata pencaharian utama para buruh tani di berbagai negara yang kurang berkembang dan negara yang sedang berkembang ya. Meskipun hanya menepati 2,1% lahan subur dunia, kapas terbukti memenuhi 27% kebutuhan tekstil dan hampir seluruh produknya terpakai tidak terbuang sia-sia ya. Dan peringatan Hari Kapas Sedunia ini diharapkan mampu menarik donor dan penerima manfaat untuk meningkatkan bantuan produksi kapas agar terus berkembang. Ngomong-ngomong tentang kapas, saya teringat apa namanya apa ya kapas ini, oh iya, teringat tentang pantun Melayu ya, kalau kapas menjadi benang ya, dipintal menjadi kain, kalaulah mantan dibuang lepas, tentu sudah menjadi milik si orang lain. Ciat, ciat, ciat, ciat. Baik untuk Anda, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, lagu lawas dari Elva Singer ya, medley Batak, Sigu Lempong dan seterusnya. Waduh, bagi Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama program 4 RR Medan ya, kami cuma terima kasih ini ya. Kita hadirkan kembali informasi dalam sejarah ini untuk hari Rabu ya, tanggal 7 Oktober 2026, Abang dan Kakak. Dan di Amerika ternyata hari ini diperingati sebagai hari kecantikan batin nasional. Tuh ya, jadi batin ini harus memang dipupuk ya, tidak hanya wajah saja yang diurus begitu ya. Jadi National Inner Beauty Day di Amerika Serikat ini tentunya didedikasikan kepada para korban kasus perdagangan manusia di luar sana yang sedang berjuang, Abang Neneka. Kasus ini menjadi sorotan sebab beberapa korban yang berhasil lolos seringkali menjadi tidak percaya diri dan kemudian berujung pada depresi. Terus juga peringatan ini kemudian diharapkan menjadi ruang untuk bersama-sama saling merangkul dan melawan kasus perdagangan manusia yang masih marak di luar sana. Nah, kalau pada event-event semisal pigeon begitu, Abang Neneka, harus ada inner beauty, behavior, terus juga apalagi beauty, behavior, and beautiful. Nah, laki-laki juga sama ya, Abang Neneka, hati kita tuh harus dipupuk dengan hal-hal yang positif ya, tidak julid begitu, dan tentunya ini berpengaruh pada branding kita ya, Bang Danaka, untuk senantiasa memberikan hal-hal yang positif dan baik. Begitupun untuk Anda, Bang Danaka, di pagi hari ini saya harapkan tetap berpikir positif, terus juga memberikan yang terbaik ya bagi keluarga ataupun orang-orang terdekat di hati kita ya. Baik, Bang Danaka, lagu-lagu khas dari Perempat masih kita dengarkan di pagi hari ini sampai dengan jelang pukul 8 sebelum berganti sajian acara, yaitu Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Sesaat lagi masih bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kapsula PI yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

0: Aceh ya, tapi berbahasa Indonesia. Cutrani, Oliza, dan Berge, Seminggu Rasa Rindu ya, menghantarkan kita untuk hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan beralih sajian ya, acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Sesaat lagi masih bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

Saatnya Anda mendengarkan

0: 8 waktu Indonesia Barat. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Anda masih mendengarkan program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Pagi hari ini saya keep dulu untuk Anda pendengar, sabar ya. Sabar ya, yang ingin bergabung boleh silakan. Nanti kita tunggu ya. Dan temanya apa sih hari ini? Tentang puskesmas, Abang Neneka. Layanan puskesmas ini menjadi penting ya, karena tentunya untuk mendukung kesehatan masyarakat ya. Puskesmas ini tentu menjadi acuan untuk Anda yang ingin berobat dengan biaya yang malah gratis begitu, Abang Neneka.

0: silakan dipasang headsetnya.
1: Okay.
0: Ada suaranya?
1: Ada.
0: Ada. Aman ya?
1: Aman.
0: Oke. Okay. Kita buka dulu yang telepon kita ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Marco Bar.
2: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti Cynthia di Mabar ya?
2: Iya, ini kabar Bang Fitri gimana sama Fitri?
0: Alhamdulillah baik dong.
2: Baik ya.
0: Cynthia, kamu ngapain aja?
2: Aku ini masih baru selesai sendiri.
0: Pertanyaannya aneh, ngapain aja? Yang ngapain aja pengen tahu. Nah, ini terkait tentang tema kita kali ini yaitu puskesmas. Pernah nggak kamu pergi ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan misalnya?
2: Pernah, kita ke puskesmas.
0: Usia berapa?
2: Usia masih umur 20 tahun.
0: Oh, diajak mama?
2: Iya, cek kesehatan dulu.
0: Oh,
2: dulu.
0: Cek kesehatan. Emang dulu waktu itu keluhannya apa penyakitnya?
2: Keluhannya demam.
0: Oh, dikira bisul gitu ya?
2: Oh, enggak dia.
0: Iya. Dok, saya bisul di mana? Di ini di apa namanya? Ketek. Waduh, payah kali lah ininya ya, mengobatinya. Jadi, menurut kamu puskesmas ini penting enggak sih untuk melayani masyarakat dalam mendukung kesehatan?
2: Itu penting sih karena itu sangat dibutuhkan ya, karena sangat dekat dengan rumah gitu. Jauh-jauh gitu.
0: Nah, kalau di Mabar sendiri di daerah mana ininya untuk puskesmasnya tepatnya?
2: Di daerah ini pasar 2 ada tuh.
0: Oh, pasar 2 ada. Iya, biasanya sampai jam berapa tuh bukanya?
2: Kalau Senin ke Jumat sampai jam 8 sampai jam 3. Sabtu jam 8 sampai jam apa? Jam 4 itu.
0: Wah, keren ya, kamu tahu juga jam operasionalnya ya.
2: Iya, kita kan nengok-nengok itu, ada jadwalnya.
0: Dekat gitu ya. Oke deh, terima kasih nih Cynthia di pagi hari ini, semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar. Baik, selanjutnya tentunya Anda yang ingin bergabung boleh. Kita buka kembali ya, Bill ya.
1: Okay.
0: Halo, selamat pagi Marco Bar.
3: Pagi. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini warga Langkat ya.
3: Pasti iyalah.
0: Bang Wira Wiri. Oke, Bang Wira pernah disuntik enggak di puskesmas?
3: Wah. Kalau itu mah sampai hatam itu.
0: Oh, kamu berarti sering disuntik. Sering disuntik. Emang penyakit apa sehingga sering disuntik?
3: Ya enggak sering-sering sih.
0: Heeh.
3: Pernah kan.
0: Oh, gitu. Nah, kalau waktu dulu ke puskesmas itu di puskesmas mana sih yang dekat di rumah?
3: Ya, di kampung ada.
0: Nah, waktu kecil inget nggak misalnya entah itu ditimbang, karena kan ada juga penimbangannya di situ, timbang badan.
3: Kalau masalah timbang-timbang ya, yang ini yang dari kecil yang masih diingat lah ya.
0: Iya.
3: Waktu itu kena jari-jari sepeda.
0: Oh, terluka.
3: Iya, dibawa ke situ.
0: Syukur.
3: Nggak rontok jari-jari kaki ya.
0: Oh, jadi gimana tuh ceritanya bisa seperti itu?
3: Ya, namanya pun masih bocil pula kan.
0: Lasa kali ya.
3: Lasa, nggak percaya kalau jari-jari itu kuat kan gitu.
0: Ngeri kali. Terus gimana?
3: Masuklah si kaki tadi ya kan. Ya, syukurnya sih nggak apa-apa sih. Hanya bahasa kerennya itu berem-berem.
0: Iya, yang diobati itu kakinya kan?
3: Nah, inilah hebatnya dokter dan bidan.
0: Cemana tuh?
3: Nah, kaki yang sakit, yang disuntik lain.
0: Yang disuntiknya apa?
3: Ya biasa yang disuntik di mana?
0: Di bokong.
3: Ya itu lagi. Kaki yang sakit, bokong disuntik.
0: Itu kan untuk apa namanya sih kalau di antibiotik ya?
1: Iya.
0: Jadi terus apalagi ininya dikasih perban nggak lukanya?
3: Kalau lukanya nggak diperban, cuma dikasih kayak obat-obat.
0: Oh, begitu.
3: Apa gitu?
0: Iya. Nah, di zaman sekarang ini masih penting nggak sih layanan kesehatan di puskesmas untuk masyarakat sendiri?
3: Kalau menurut saya puskesmas itu nggak mengikutkan zaman.
0: Contohnya?
3: Ya. Sampai kapanpun dia sangat dibutuhkan.
0: Oh, sampai kapanpun.
3: Iya, karena zaman sekarang ini kan dibilang, oh zaman sekarang nggak ada penyakit. Itu kan nggak ada.
0: Tetap ya, terus ya.
3: Penyakit itu nggak pakai waktu, nggak pakai zaman.
0: Benar.
3: Puskesmas.

0: sampai kapanpun harus ada. Kalau bisa lebih canggih dari yang sekarang kan gitu.
1: Jadi pelayanannya harus lebih maksimal lagi ya?
0: Nah, lebih maksimal, janganlah pula. Yang sedihnya gini ya kan, itu orang nyawanya udah di ujung tanduk.
1: Nah.
0: Masa kita eteng-eteng sampai ke ujung gunung sana,
1: iya, enggak mungkin. Jadi katanya gini, administrasinya harus diberesin dulu, baru mobil ambulannya bisa dikeluarkan.
2: Sering tuh
0: kebanyakan sekarang gini. Nah, waduh, supirnya masih diladang.
1: Diladang.
0: Itu lagi bidannya, waduh masih apa ini, belum mandi ini, aduh.
1: Oh, bidan bisa juga kayak gitu.
0: Sedangkan si kawan tadi ibaratnya udah mau ngejobrol ya kan?
1: Iya, betul. Apalagi yang misalnya ibu hamil yang mau melahirkan ya. Ini juga perlu penanganan yang serius dari para tenaga kesehatan ini, terutama yang lebih dekat, yaitu kalaupun nggak klinik ya di puskesmas dulu begitu ya.
0: Yalah, karena apapun ceritanya, kalau memang puskesmas ini kan di pedesaan-pedesaan kan sangat dibutuhkan sekali.
1: Iya.
0: Nah, karena orang itu mau menjangkau ke rumah sakit dekat kan jauh.
1: Mau menjangkau puskesmas ya, yang lebih dekat justru ya.
0: Setelah pertolongan pertama kita ke puskesmas, baru kalau memang harus dirujuk kan dari puskesmas.
1: Iya.
0: Nah, jadi ngomong-ngomong ini Bang Kiki sama si Bibil.
1: Ini Bibil.
2: Iya benar.
1: Bibil mungil. Namanya Bibil.
0: Bibil itu kok ibarat di penyanyi hanya sebagai Dexton. Hehehe, ketawa.
1: Oh iya, itu memang fungsinya gitu di sini. Oh, iya. Kalau ada saya. Nanti kita ngobrol makanya.
0: Nah, itu tadi, kepingin juga sih Bibil tuh nanya diriku gitu.
1: Oh, nantilah. Gak boleh Bang, masih kecil.
0: Oh iya ya.
1: Kita lagi ngobrolin tentang sesuai tema hari ini ya.
0: Oke.
1: Oke dah. Bungkus. Baik, terima kasih nih untuk Bang Wira ya. Sehat selalu di sana.
0: Oke, amin.
1: Selamat bertugas ya.
0: Dan Bibil. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan amin. Yang pastinya.
1: Amin.
2: Amin.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Bahagia. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vibe kita hari ini positif banget ya. Bil, kita berbagi pengalaman tentang layanan puskesmas.
2: Oke. Okay.
1: Kira-kira di Medan Timur yang paling dekat di mana sih?
2: Di Puskesmas Glugur Darat.
1: Oh, Glugur Darat ya. Ya. Itu di jalan apa sih?
2: Jalan Pendidikan.
1: Jalan Pendidikan ya. Saya sering lewat itu apa ke pasar dulu kan di situ ya, ke pajak ya. Dari situ belok kanan atau kiri? Kiri ya?
2: Kiri.
1: Oke, okay, kiri. Nah, kamu sejak umur berapa tahun sih yang diingat gitu, misalnya ke puskesmas dibawa ibu atau mama gitu?
2: Bibil bukan lebih ke puskesmas sih. Di situ cuman ini, apa, ngetek video puskesmas.
1: Loh, kok ngetek?
2: Karena kan dulu di wali kota.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ngetek video, jadi pelayanan masyarakat tuh Bibil videoin gitu.
1: Oh, gitu.
2: Dan di sana tuh masih bagus pelayanannya. Terus banyak yang baru lah gitu.
1: Oke. Okay. Nah, selain pelayanan kesehatan di Medan Timur, mungkin kamu juga ngetek video yang di tempat-tempat lain atau cuman?
2: Cuma di situ aja sih.
1: Oh, di situ. Itu untuk laporan.
2: Iya, untuk laporan.
1: Oh, kamu tukang lapor-lapor ya.
2: Biar ngasih tahu juga kan keluarga.
1: Jadi biar tahu bagaimana tentang perkembangan layanan kesehatan ya. Benar. Pernah mengalami kendala gak sesuatu yang kok aneh nih pelayanannya jutek banget atau gimana gitu? Pernah
2: enggak sih, enggak.
1: Oh, selama ini aman-aman aja ya?
2: Aman.
1: Ada keluhan dari masyarakat misalnya tentang yang diposting begitu?
2: Orang itu lebih ini sih, komentar baik. Kayak pelayanan di sini tuh cepat katanya. Terus kalau misalnya minta obat tuh cepat juga responnya gitu.
1: Karena ada juga yang ini saya lebih kurang waktu nonton di mana ya, di Instagram ya kan, ada pelayanan puskesmas itu jutek banget gitu karena mungkin tidak sesuai dengan prosedur atau seperti apa karena konsumen atau masyarakat ini ingin membutuhkan yang serba cepat mungkin seperti itu, tapi regulasinya mungkin ada misalnya entah itu pencatatan nama dan seterusnya, ini yang membuat si masyarakat kendala, ini jengah dan akhirnya sama-sama bentrok gitu ya, sama-sama saling mencaci padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Ada juga yang di mana ya, di Tasikmalaya nih saya pernah ingat juga waktu tadi seperti diinformasikan bahwa ada bukan pasien ya, masyarakat yang membutuhkan layanan mobil jenazah kan ada juga ya di puskesmas, ternyata juga dipersulit karena Bukan dipersulit ya, karena harus mengikuti alurnya begitu. Mm-hmm. Dan ini menjadi catatan juga ya untuk puskesmas, untuk masyarakat, untuk sama-sama kita belajar tentang regulasi yang ada, yeah, dan juga pelayanan yang terbaik, bener, ya untuk masyarakat, bener, juga. Baik, Abang Naka, di pagi hari ini kita break dulu ya. Nanti setelah beberapa lagu yang banyak ini, kita akan kembali untuk Anda.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?

0: Baik, kita akan hadirkan untuk Anda informasi Markobar ya, kali ini tentang Puskesmas keren ya, melayani apa tadi judulnya? Melayani masyarakat untuk kesehatan kita ya. Kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin juga memberikan komentar di 0618463115. WhatsApp juga boleh di 0811614428. Bersama saya dan
1: Bibi.
0: Baik, kita buka kembali ya. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Pagi Markobar.
0: Nah, benar kan? Pasien kita nih. Ini pasien suntik nih harusnya.
2: Pasien apa?
0: Aku bukan pasien kamu, kamu yang jadi pasien saya. Pantesan berkurang lah di rumahku itu. Di kandangnya. Hey Farida, Eka Farida.
2: Apaan tuh?
0: Ah, seberapa sering ke puskesmas?
2: Tapi pernah.
0: Oh, pernah. Dulu sakit apa? Atau memang sengaja ingin memberi kesan kesehatan aja atau seperti apa?
2: Pernah kayak apa ya? Mm-hmm. Kita tidur gini kayak lantai ini kayak mau ditimpa.
0: Hah?
2: Kayak mau ditimpa triplek ini berputar semuanya.
0: Oh, apa namanya, tekanan darahnya rendah atau seperti apa?
2: Entah itu lah, pokoknya jalannya gigi ke puskesmas.
0: Nah, puskesmas yang dekat di Sembada di daerah mana?
2: Pasar 3.
0: Pasar 3?
2: Iya.
0: Oh gitu. Nah, kira-kira untuk fasilitasnya lengkap nggak di sana?
2: Pasar 3 dekat, adalah dekat juga kantor tamatnya itu ya.
0: Iya. Kira-kira fasilitasnya di sana lengkap nggak?
2: Tapi aku nggak ke situ, tapi aku ke yang jauh.
1: Kok yang jauh? Kenapa yang ke jauh?
0: Kok pilih yang jauh?
2: Ke Padang Bulan.
0: Oh, masih di situ-situ juga.
2: Dekat Pagus situ.
0: Nah, di lain tempat ada kasus-kasus yang apa namanya terdengar bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas ini belum maksimal. Ada yang sampai clash begitu.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau di sana gimana pelayanannya?
2: Bagus.
0: Ramah nggak sih susternya atau perawatnya gitu?
2: Biasalah nih. Kalau udah dipanggil kan tanya ya kan.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Diperiksa apa keluhannya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu aja.
0: Punya kartu puskesmas nggak? Kan ada setiap masyarakat ini diberikan ya, kartu ya, kunjungan gitu.
2: Hari itu kan pernah tunjukkan apa?
0: Mm-hmm.
2: BPJS.
0: Oh, oke. Tetap dilayani ya.
2: Nah, tapi pas itu udah enggak ini enggak bayar lagi BPJS-nya, jadi
0: Nah, semakin canggihnya pelayanan kesehatan nih, apa yang diharapkan selaku mewakili masyarakat untuk layanan kesehatan di puskesmas?
2: Tapi mau dipertingkat lagi dari yang sekarang sampai selanjutnya.
0: Mm-hmm.
2: Itu jangan apa datang orang misalkan diri ya kan. Saja.
0: Mm-hmm. Oh okay. Gitu ya. Oke deh. Terima kasih Kak Farida, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Mm-hmm.
2: Orang apa ya?
0: Apa?
2: Bibi orang apa?
1: Orang Melayu.
0: Melayu dia.
2: Dia Melayu ya, udah tanya.
0: Tanya lagi, ini memang harus ke puskesmas nih kayaknya.
2: Hatiku ragu, kenapa ragu, salak cibak kuah ya Cici.
0: Oh salak, hobi makan salak ya?
2: Ya, enak kali salak sana itu.
0: Salak cibak kuah.
1: Salak pondok.
0: Beda.
1: Oh beda.
0: Iya. Oke.
2: Iya, tiru yang baik.
1: Iya, amin.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Selamat.
0: Iya. Bye-bye. Nah, kita ingin juga lebih tahu nih Bill mengenai revitalisasi ya.
1: Iya.
0: Mengenai pelayanan puskesmas. Kesehatan di puskesmas. Iya. Apakah sudah merata nggak sih di tiap-tiap daerah sudah ada gitu?
1: Menurut Bill sih belum ya.
0: Belum ya.
1: Iya.
0: Karena mungkin ada juga yang jangkauannya tuh di luar, entah itu di perbatasan, ya, itu benar. Juga membutuhkan banyak ya. Titik puskesmas yang harus diadakan di situ ya.
1: Benar.
0: Iya, karena ada juga yang apa namanya yang mau melahirkan itu harus berkilo-kilometer dulu baru dapat puskesmas. Ini kan kasihan ya bagaimana benar. Tentang pelayanan kesehatan misalnya pada saat pasien yang lagi sakit, ya. Sakit keras, ini juga membutuhkan layanan kesehatan yang lebih dekat ya. Baik, kita persilakan kembali Abang Naneka yang ingin juga bergabung di 0618463115 ya. Oke. Saya ingin menyapa siapa ya? Ada Mama Rizky ataupun yang lainnya. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Mari kita ngobrol, berkabar.
0: Nah, pagi ini kita banyak pasien kita nih
3: dan terdepan.
0: Iya, pagi Karin.
3: Karena
0: apa kabar, Karin? Karin, apa kabar, Karin?
3: Aku kalau pagi teraya kan ngerti Karno.
0: Ini juga pasien saya nih, setiap hari ada aja nih. Kenapa gak sembuh-sembuh?
3: Hah?
0: Kenapa gak sembuh-sembuh?
3: Apanya?
0: Gilanya.
3: Wah, enggak. Agak gila, cuman ini.
0: Kita ingin lebih mengetahui Denny Frigin ini kalau misalnya di puskesmas itu. Nah, apa namanya biasa di puskesmas mana di sana di Bromo yang lebih dekat di daerah mana itu?
3: Aku kakak Sparame.
0: Oh, Sparame ya, lebih dekat ya?
3: Iya.
0: Pernah ke puskesmas?
3: Ya sering lah.
0: Bukan sering, benar. Ini memang harus butuh penanganan.
3: Ya sekarang.
0: Apa yang dikeluhkan pelayanannya?
3: Pernah keluhkan pelayanannya. Aku kan kenapa kan? Aku kan pernah bisul, aku bisul.
0: Bisul di mana?
3: Aku zaman bisul. Bisul kan. Udah perih, berdenyut kan. Aku santai juga. Oh, nanti sana dikira-kira gimana nanti.
0: Di sebelah mana ya? Bisulnya?
3: Adalah sesuatu.
0: Itu cocoknya kamu diamputasi. Misalnya ditengkuk kepala itu potong aja lehernya gitu. Jadi.
3: Enggak tahu.
0: Yang pasti sakit yang ringan begitu ya?
3: Apa ringan? Cuma sakit. Kurangnya
0: kuah itu. Oh, berarti bisulnya besar ya?
1: Berdenyut.
0: Nah, yang dikasih apa namanya? Yang dikasih puskesmas itu apanya? Obat luar atau obat yang harus diminum?
3: Ya, Duna. Obat luar sama. Tapi pertama aku ditolak.
0: Ditolak? Kenapa?
3: Sakit kali hati aku, toh aku udah bisul aku, sakit lagi.
0: Ya, penyakitnya gak keren.
3: Ada. Aku paksa, gak sabuk, aku KTP doang. Gak bisa apa, harus makan ini. Aku paksa, akhirnya mau. Mau, akhirnya mau juga, aku udah. Tapi udah paksa.
0: Iya.
3: Untung aku, ini aja, gak peduli aku. Aku sakit aku, gak peduli.
0: Disuntik gak? Disuntik juga?
3: Paksa dokternya cewek.
0: Disuntik?
3: Gak bisa sabuk, gunung-gunung. Paksa kan. Ya mau juga. Aku capek lah. Bisul bu. Oh ibu udah sendiri lah bisul. Udah ini udah mati aku. Ini rupanya ini. Molak. Molak aku kalau jadi. Kalau jadi presiden aku.
0: Iya. Kasihan kali kamu ya.
3: Covid. Kata pemerintahan. Waktu udah berjalan. Berapa tahun ya kan. Covid kan. Itu kan pokok dikasih vaksin gratis, nggak dikasih juga di situ.
0: Oh, kan harusnya dapat juga.
3: Tapi di tempat lain dikasih aku. Aku muncul dokter ya.
0: Oke. Jadi pilih-pilih mungkinnya ini kayaknya pasien aneh gitu. Wah, jadi.
3: Makanya aku mau cari cewek. Hah? Aku mau cari orang luar Bromo ini.
0: Cari cewek itu jangan di puskesmas. Ya ampun.
3: Cewek luar Bromo kenapa? Kakak aku mau kakak luar.
0: Iya.
3: Aku udah sakit bisul, bisa berdenyut.
0: Ya ampun, bisul ya.
3: Iya, langganan aku bisul. Corona pun ditolak. Uang kata pemerintah gratis.
0: Makanya jangan banyak makan telur. Telur kampung nyolong pula di.
3: Akhirnya aku ke puskesmas lain diterima. Di puskesmas lain Mm-mm. Terima.
0: Iya, iya, nah, iya.
3: Puskesmas cepat-cepat, pokoknya puskesnya di jalan.
0: Ada satu lagi yang bisa ada satu lagi yang bisa diterima.
3: Ya, puskesmas.
0: Tahu enggak di mana? Tahu enggak di mana? Enggak tahu enggak di mana?
3: Di luar Sukarame terima aku.
0: Ada yang satu lagi tempat yang bisa diterima.
3: Apa?
0: Di tempat yang Maha Kuasa.
3: Maha Kuasa pula. Sabar, Mak. Ini. Udahlah, Maha Kuasa mudah-mudahan aku diterima Tuhan Yang Maha Esa di dalam surga. Yeah.
0: Kalau lu masuk surga. Di surga itu nggak ada yang berpenyakit bisul, jadi kamu termasuk bukan kualifikasi di situ.
3: Coba lah sakit bisul, coba. Gimana rasa sakit bisul?
0: Astagfirullahaladzim.
3: Nanti sakit bisul dah nangis.
0: Ya udah, yang pasti dengan adanya puskesmas ini terbantu lah ya untuk pembelian obat yang lebih ekonomis ya, bahkan gratis.
3: Janjinya kan KTP doang kan, KTP itu bisa kan, jadi sekedar untuk penyakit. Biasa-biasa aja.
0: Iya.
3: Bisa lah itu, gratis itu. Apa perlu aku jadi ininya? Apanya?
0: Jadi bisulnya.
3: Jadi wali kota negaranya. Apa perlu aku jadi
0: wali kota? Ya harus sekolah tinggi dulu dong. Gimana sih? Baru jadi wakil presiden, baru itu.
3: Enggak, aku pertama jadi wali kota dulu. Wali kota lama-lama jadi cawapres, lama-lama jadi presiden.
0: Ya, itulah tinggi apa namanya, cita-cita itu harus tinggi.
3: 3.000 megawatt dikulai. Ya,
0: oke. Nanti setelah saya jadi wali kota akan saya perbanyak itu puskesmas di Gubri Bromo. Karena di Bromo banyak yang sakit.
3: Kalau ibu masuk ke Medan kan, wah, gampang itu wali kota. Kena aja wali kota mana.
0: Iya. Oke deh, yang pasti pelayanan kesehatan di sana sudah mulai maksimal ya.
3: Itulah. Tapi aku dulu kan waktu masih Jakarta kan, agak gampang. Padahal orang tuh sadar, orang tuh sadar Jakarta itu masih gampang.
0: Iya. Nah, karena mungkin lebih terpusat di sana ya.
3: Iya. Mm-mm. Aku tuh bukan termasuk serentak ke Jakarta. Iya. Gampang. Gak berulang apa.
0: Iya.
3: Bah aku bisulan pula.
0: Iya.
3: Makan tak enak, tidur tak nyenyak.
0: Iya, karena bisulnya di pantat ya.
3: Iya, bisul tuh. Iya, tidur tuh kalau.
0: Iya. Oke deh. Denny, kita memberikan kesempatan juga untuk pendengar lain ya.
3: Iya,
0: ya udah. Iya. Assalamualaikum. Langsung menghilang. Itulah Denny Frijin ya, dari Jalan Bromo. Kita harus rehat lagi ya, Bill ya.
1: Okay.
0: Yang pasti untuk Ambang dan Aka di pagi hari ini kebersamaan kita di Marco Bar ya, sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama kami Perwat FM, Suara Budaya
1: Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lagu berbahasa Melayu Jambi, Abang Dadakai, Ika Nurjana dengan Negeri Jambi. Sebentar kita ke Negeri Jambi, balik lagi ke Sumatera Utara. Pagi hari ini masih mengenai tentang bagaimana layanan puskesmas ya, tapi hampir di penghujung nih, apakah masih ada ya Bil ya, untuk pendengar kita yang bergabung nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, masih ada rupanya nih.
1: Pak Kiki.
0: Yuk, siapa nih, waslamet lah ya ini kan.
1: Di rumah mewah.
0: Wak, selamat, gimana kabarnya nih, Wak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Marenda ya. Pernah sakit bisul? Pernah sakit nggak? Pernah ke puskesmas nggak untuk diperiksa kesehatan gitu?
1: Pernah.
0: Oke, okay. Kalau tadi Deni Frijin sakitnya bisul. Ini sakitnya apa nih yang pernah diperiksa di sana?
1: Sana, tulang. Tipes.
0: Tipes. Subhanallah. Ya. Nah, ke puskesmas mana yang terdekat di daerah Marendal?
1: Marendal? Ada Fatima.
0: Iya. Okay. Nah,
1: banyak, Pak.
0: Banyak ya kalau di Marendal karena ya. Termasuk padat juga di situ ya, masyarakatnya. Nah, menurut Wak Selamet nih, layanan kesehatan di puskesmas sekarang ini sudah mulai lebih baik nggak dari waktu ke waktu?
1: Lebih baik, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, pernah nggak mengalami misalnya kayak si Deni Frigin nih tadi tuh mengalami penolakan, kamu nggak boleh di sini, kamu bisul, katanya gitu.
1: Nggak pernah.
0: Oh, nggak pernah.
1: Nggak pernah, kenapa?
0: Jadi gimana orangnya ya?
1: Halo.
0: Ya karena Deni Frigin diusir dari Puskesmas Boromo. Pergi kamu dari sini, kamu bisu, nggak boleh dari sini. Di sini penyakit khusus untuk orang kaya, katanya gitu.
1: Pernah aku buat begini. Dioper.
0: Oh, pernah dioper. Oke.
1: Okay. Yaudah, di situ lah.
0: Oh, karena mungkin di situ lagi penuh atau seperti apa biasanya kalau dipindahkan ke puskesmas yang lainnya?
1: Gak dipindah, kayak mana?
0: Ya kan di-over tadi dibilang. Itu karena apa? Misalnya kapasitas kepenuhan, di penuh di sana atau gimana?
1: Karena kurang kapasitas.
0: Karena kurang ininya ya, fasilitasnya ya.
1: Dilempar ke tempat sakit.
0: Iya, memang patut dilempar nih, Wak Selamet, Kak Parida. Jadi Frenji dilempar ke rumah sakit yang lain.
1: Cepat tuh, Pak.
0: Iya. Oke, ini waktunya terbatas nih ya, Wak ya. Terima kasih loh ya.
1: Itu sama siapa, Kakak?
2: Sama Bibil.
0: Bibil. Iya, yes. Namanya Bibil.
1: Ababil.
0: Bibil Ababil, betul. Burung kali.
2: Burung ya.
0: Burung Ababil. Oke, terima kasih ya. Wassalamat ya di Marenda. Okay.
1: Burung merpati.
0: Cakep. Terus?
1: Terima kasih.
0: Udah gitu aja.
1: Iya.
0: Udah. Iya. Terima kasih ya, Wak. Selamat ya. Sehat selalu ya. Oke, itu tadi penelpon terakhir kita nih, Bill ya. Okay. Selama satu jam kita seru-seruan bareng ya, kita ketawa-ketawa juga. Tapi bukan berarti mempertawakan masyarakat kita ya. Karena masyarakat ini butuh pelayanan kesehatan yang maksimal ya. Dan yang paling terdekat adalah di puskesmas. Mudah-mudahan dengan hadirnya tema yang kita sajikan di pagi hari ini bisa menambah inspirasi kita ya. Bahwa layanan kesehatan dimanapun harus mendapatkan fasilitas yang cukup, yang baik untuk masyarakatnya ya. Baik, pagi hari ini Abang Dadakai jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Kiko Waspara mengucapkan terima kasih. Dan nanti ada ragam budaya komunitas Sunda ya, Rabu Nyunda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama kami program 4 Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar Berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang cianjuran, gamelan Sunda, tari badaya, dan tari merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawita tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Sampurasun Rampes ya. Baik, di bukan di Indonesia lagi, ini sebenarnya acara Sunda ya. Kumaha damang sadayana Bang Akang Teteh sadayana. Alhamdulillah pamugi aya dina Gidul Karahayuan, Ginanjar ka Wilujengan. Pokona mah disambung-sambung we nya. Pribados Kiki Koswara nuhunan deui acara Sunda Rebo Nyunda ya. Kalau di program 4 ini acaranya adalah obrolan komunitas Nusantara, begitu Abang Nanaka. Dan pagi hari ini tentunya untuk kita bahas mengenai lagu-lagu Sunda, terus juga makanannya, kulinernya ya, dan beragam budayanya juga kita sajikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Abang Nanaka, saya lansir dari rri.co.id. Nah, jadi bagi Anda yang hobi ngopi nih ya, di Bandung juga sudah ada tempat yang menyediakan kafe-kafe yang tentunya bernuansa yang unik ya. Semisal Kopi Manja Cibuni ya, yang menikmati kopi dalam suasana rumah lama, begitu Abang Nanaka. Nah, sebentar ya. Dan sepanjang hari di kawasan Cihapit bisa dihabiskan dengan secangkir kopi di sebuah rumah lama yang kini menjadi tempat tongkrongan, yaitu di Jalan Cibuni nomor 2 Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan ya. Dan tentunya di sana menyediakan kopi yang merupakan salah satu cabang Kopi Manja di Kota Bandung dengan area yang cukup luas, Abang Nanaka. Konsepnya memadukan bangunan rumah lama dengan furniture modern dan sejumlah benda bergaya retro seperti televisi, tabung, ya, terus juga ada mesin ketik, sehingga pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati kopi, tetapi juga suasana tempatnya ya, Bang Nanaka. Jadi mengambil konsep retro begitu ya, konsep zaman dulu Abang Nanaka ya. Nah, ketika malam semakin ramai, pengunjung dapat memilih area indoor, semi outdoor atau juga outdoor ya, bagi yang ingin mengerjakan tugas ataupun bekerja. Nah, tersedia juga wifi di sana dan stop kontak di sejumlah meja. Jadi sambil menikmati secangkir kopi, bahkan mungkin lebih, sambil juga menikmati suasana Kopi Manja di Jalan Cibuni ya, Cihapit, Abang Nanaka. Dan kesan tersebut juga terlihat dari pengalaman pengunjung, diantaranya Aldi Rahman ya, dalam ulasan Google menceritakan bahwa pengalamannya datang setelah jogging pada pagi hari ketika suasana masih sepi, dan ia menyebut tempatnya memiliki vibe Bandung banget begitu zaman dulu ya, Abang Nanaka. Dan tentunya banyak pengunjung lain yang juga terkesan ya dengan interior begitu, terus juga estetis tempatnya untuk spot foto, makanan dan minumannya juga enak ya, terus harganya juga terjangkau. Ini dikatakan oleh Riri Yuniar ya dalam ulasan Google, Abang Nanaka. Dan sama-sama juga menilai staf Kopi Manja juga ramah dan membantu selama berada di tempat. Nah, inilah yang patut kita contoh ya, Abang Nanaka, ketika kita membuka suatu usaha kafe misalnya. Kita tidak hanya menjual produknya ya, tapi juga keramahannya. Jadi bagi Anda yang ingin merasakan sensasi minum kopi di Kota Bandung, boleh silakan ke Cihapit ya, dengan vibe zaman dulu begitu, Abang Nanaka, dilengkapi dengan beragam perlengkapan yang mengingatkan kita ke tahun 80-an misalnya ya. Ada radio tip, radio, terus juga ada televisi tabung dan seterusnya. Ini mengajak kita untuk kembali ke masa lalu ya, mengenang hidup kita. Baik, Abang Nanaka, di pagi hari ini masih lagu-lagu Sunda kita hadirkan ya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.

Jaipongan, lagu dari Teh Mae Nurhayati. Aduh, judulnya Tujuh Putri ya. Nah, ini ngobrolin tentang katumbiri, Abang dan Aka. Katumbiri ini dalam bahasa Indonesia artinya pelangi ya. Nah, dalam kepercayaan orang Sunda ya, kepercayaan orang Sunda bahwa katumbiri ini dipakai sebagai nama pemukiman penduduk di dekat Sungai Cikapundung, tepatnya di Jalan Siliwangi, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, nama lembur Katumbiri disematkan sebagai pengganti nama kampung yang sebelumnya Kampung Pelangi, begitu Abang dan Aka. Nah, jadi nama lain dari pelangi bagi orang Sunda adalah katumbiri ya. Jika katumbiri sering digunakan oleh para penulis lagu pop Sunda ya, dalam sajak modern juga ada kata kuwung-kuwung, cukup jarang terdengar ya Bang Lenaka. Nah, kuwung-kuwung paling tidak bisa ditelusur ke dalam cerita pantun, misalnya cerita pantun berjudul Panggung Karaton yang dalam proyek penelitian folklor pimpinan Ajib Rosidi dibawakan oleh juru pantun Ki Aceng Tamadipura. Nah, di dalam Panggung Karaton ada sebuah teka-teki yang disampaikan Bungsu Rarang, adik perempuan Raja Dayeuh Manggung, yang tidak lain adalah Panggung Karaton kepada siapapun yang akan melamarnya. Teras kangkung galeuh bitung, tapak meri dina leuwi, tapak soang dina bantar, tapak sireum dina batu, kalakai pare jumarum, sisir serit tanduk ucing, sisir badag tanduk kuda, kekemben layung kasunten, kurambuan kuwung-kuwung, tulis langit gurat mega, panjang nasa budur jagat, inten segede baligo. Nah, di dalam teka-teki itu ada frase kurambuan kuwung-kuwung yang secara harfiah dapat diartikan sebagai berkelambu pelangi. Nah, lalu bagaimana tentang mitosnya Abang dan Aka ya? Jadi seperti tadi lagu tadi bahwa katumbiri ini adalah merupakan siloka ketika para bidadari turun ke leuwi begitu ya, turun mandi Abang dan Aka di sungai yang mereka akan melepaskan selendang masing-masing karena takut basah. Nah, sebab dengan selendang itu pula mereka bisa kembali ke kahyangan gitu ya. Dan mitos ini mirip dengan cerita Jawa begitu Abang dan Aka, yaitu Jakatarub yang berkembang di Jawa Tengah, di mana Jakatarub menyembunyikan salah satu selendang bidadari ketika tujuh bidadari sedang mandi. Ini si Jakatarub ini ya Abang dan Aka, usil banget ya. Harus menyembunyikan salah satu selendang bidadarinya ya. Apakah dia tahu bahwa itu bidadari atau gimana ya? Dan bidadari bernama Nawang Wulan akhirnya tidak bisa pulang dan tinggal di bumi serta menikah dengan Jakatarub. Tuh, Jakatarub ini modus nih, pengen nikahin si bidadarinya ya. Dan tentang teori strukturalisasi yang diajukan Claude Lévi-Strauss menduga bahwa mitos hadirnya dengan melalui beragam proses transformasi dari satu mitos ke dalam mitos lainnya. Nah, maka dari itu mitos tentang pelangi misalnya ada kemiripan antara mitos di satu wilayah dengan wilayah lain di seluruh penjuru dunia. Misalnya di Irlandia, Bang Danaka, orang percaya pelangi hadir sebagai berkah yang mesti dikejar sebab di ujung warna-warna yang memukau itu ada guci ataupun pot berisikan emas. Orang Jepang menganggap pelangi sebagai jembatan untuk nenek moyang manusia ya. Nah, di dalam mitologi Yunani juga ada pelangi adalah perlambang Dewi Iris, bukan Iris Bella ya. Dan juga tentang mitos-mitos lainnya di belahan dunia yang lain ya, termasuk juga di Jawa Barat Abang dan Aka, yang menyatakan bahwa katumbiri ini adalah merupakan perlambang ketika para bidadari turun ke bumi ya, lalu mandi di sungai dan melepaskan selendangnya. Begitu ya Abang dan Aka, jadinya berwarna-warni. Baik Abang dan Aka, masih lagu-lagu khas dari Prompat ya, lagu-lagu Sunda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Abang dan Aka, kami harapkan kembali ada bersama kami program 4 RRI Medan. Saya pilihkan lagu siapa ya? Oh, Bungsu Bandung tadi sudah ya. Oncom Gondrong. Berikutnya dari Teh Deti almarhumah deh ya, Deti Kurnia, ada lagu Banondari ya untuk Anda dan juga lagu-lagu yang lainnya. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sumangga akan tetes sadayana. Urang lajengkeun deui dina pidangan obrolan budaya Sunda. Sok sanaos di Tanah Deli. Manawi janten naon atuhnya eta hiji pikeun sim kuring mah nya hiji pangobat ka kangen ka sono nya ka tanah Sunda kita tah. Kita lanjutkan kembali dengan spot wisata yang ada di sana ya Bang Nenek. Ada satu spot wisata yang menawarkan pengalaman wisata alam yang indah ya, melalui kolam air panas alami yang mengandung belerang. Nah, suasana di kawasan Ranca Bali yang masih asri membuat tempat ini kerap digunakan pengunjung sebagai lokasi relaksasi ya. Namanya Kawah Rengganis, Abang Denaka. Nah, untuk mencapai area pemandian ini, pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 10 hingga 15 menit dari area parkir melalui jalur yang sudah tersedia. Dan tentunya kabut tipis serta aroma khas belerang memberikan suasana yang berbeda di lingkungan tersebut, Abang dan Kak. Berikutnya spot wisata yang tidak kalah juga menarik yaitu Kawah Putih ya. Ini ada lagunya juga. Kawah Putih gitu ya. Kawah Putih ini lokasinya di Sugih Mukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung ya. Nah, jam operasionalnya mulai pukul 7.30 hingga pukul 5 sore. Harga tiketnya mulai Rp30.000, Bang Danaka. Jadi Kawah Putih ini tetap menjadi ikon wisata alam Bandung Selatan. Danau kawah dengan warna putih kehijauan ini menawarkan panorama yang berubah ya tergantung cuaca dan kandungan sulfurnya, Bang Danaka. Berada di kawasan Ciwidey dengan suhu sekitar 8 hingga 22 derajat Celcius. Tempat ini memiliki udara yang dingin ya, landscape-nya juga khas membuat Kawah Putih sering dipilih sebagai lokasi fotografi hingga pembuatan konten media sosial ya. Nah, selain itu wisatawan dapat juga menjelajahi area sekitar kawah yang dikelilingi oleh vegetasi pegunungan. Aduh, indah banget ya, pingin langsung ke Bandung. Baik Abang Danaka, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Kiki Koswara undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Dan tentunya banyak informasi lain yang bisa kita nikmati di sepanjang program Mambat Bersiaran ya untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu Timang-timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan Natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan Natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: Prambat FM, suara budaya Nusantara.

0: karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro4 FM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan sasi gama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batu laga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi, ya. Termasuk tradisi Sasinggama ini, ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan, terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia, ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan turut melestarikan tradisi-tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

Gotong Royong merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan mempersatukan kita dari Sabang hingga Merauke. Walaupun berbeda agama, suku, dan warna kulit, sehingga mendapat pujian dari bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia. Apa?

Budaya gotong royong benar-benar hidup dan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di masa lalu. Jalinan persaudaraan di antara mereka begitu indah, seakan tidak ada kesulitan yang terabaikan. Merajut hari-hari dengan bergandeng tangan, membangun lingkungan yang aman dan damai. Tapi kini, modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, sehingga budaya gotong royong yang sudah terjalin sejak dulu, kian terkikis, ditelan perkembangan zaman. Kepribadian bangsa Indonesia yang kaya akan unsur budaya nyaris punah. Akankah kita biarkan hilang? Mari kita bangun kembali budaya gotong royong.

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Pepatah itu lebih kurang bermakna dengan menerapkan pola hidup bersih akan terhindar dari berbagai penyakit. Masalahnya sekarang, bagaimana menerapkan pepatah itu di lingkungan rumah kita dan di lingkungan masyarakat. Tidak mudah memang menerapkannya secara nyata. Budaya hidup bersih merupakan salah satu budaya baik. Dimulai dari rumah, di lingkungan keluarga. Budaya hidup bersih perlu dimulai sejak usia dini di rumah masing-masing. Kalau sudah demikian, kebiasaan hidup bersih dan membudaya di tengah keluarga dan di lingkungan masyarakat. Mari kita terapkan budaya hidup bersih sehari-hari.

Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Memang sudah sepatutnya Indonesia bersatu agar tidak terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di Kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya, dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng nuju bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran, ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia bang dan kakak, ya. Kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan supervolcano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 17 menit saat ini kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk bergabung ke Pulau Empat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan. Untuk Bang Kakak yang sedang lagi bersantai siang,

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya, bener, waktu bener. Indonesia Timur. Ayo lupa gitu loh, ya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman, Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa, Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar ya.
1: Amin,
2: Ponova,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap, Bonova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Ponova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta dan topik tadi

0: suara lagi.
1: Ya selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
0: Iya, Pak Meza, kabarnya gimana? Baik?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Siap. Pak Meza, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
1: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
0: Mbak Ita.
1: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
0: Mbak Nova, Ponova.
2: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
1: Oh, Ponova.
2: Iya.
1: Terima kasih ya.
2: Iya.
1: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
2: Alhamdulillah.
1: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri. Itu dari bahasa huaulu ya, hua itu hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
0: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
1: ya
0: Pak ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya.

0: Nah, apakah kalau misalnya keran itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya Pak, atau sama saja?
1: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang.
0: Yeah.
1: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
0: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
1: Iya, iya.
0: Karena kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
1: Iya, kulit bia. Ya.
0: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
1: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
0: sudah ada pesan grup.
1: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sepunya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
0: Iya.
1: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa di apa namanya dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang tiup sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
0: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
1: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia. Karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
0: Betul.
1: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
0: Betul.
1: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
0: Baik, nah Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mirza?
1: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
0: Okay.
1: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
0: Wow, luar biasa. Wah, Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Biar agak legaan. Baik, Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
0: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali okay, lagi.
0: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Dan di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah.
3: Cerah.
1: Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponorogo.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Ponorogo Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakin ya?
1: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya. Dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, iya benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Nah, kalau untuk suara-suaranya membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sampai Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Blaam itu deh.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kak Ita Wakono. Iya. Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren ini, temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore, Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan ini. Sehat terlalu ya, Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia, wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini
4: iya,
5: sudah
4: diusulkan
5: oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
6: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Ciguria, Ciguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua. Oke, silakan Pak Mizak.
6: Ya, terima kasih Bu Po Ita, Ponova sama Kak Ita
1: ya. Ya.
6: Di Jakarta.
1: Nah, dan gitu.
6: Luar biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dengan orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
6: Nah, ya betul ya, Kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
6: langsung
2: ada nadanya ya.
6: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang
2: Buria.
1: Ciguria. Ya,
6: terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faiza menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku, ya Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang, laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tauri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaitan sama Oita dan apa pendengar perempat yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mezak ya, dari Ciguria tadi.
6: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya,
6: ya.
2: Betul.
6: Ya kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
6: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
6: iya,
1: gitu?
6: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya. situ. Tapi nah, sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
6: Iya jenis kerangnya tetap semua sama, oh. cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh ukurannya aja.
6: Ukurannya. Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
6: Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
6: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
6: Jadi
1: ya.
6: Harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
6: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya untuk, kerang apa namanya Pak Mizak?
6: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam ada ininya, jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut di kemudian dibersihkan kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan dijumur dikeringkan kemudian dibuat lubang kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada itu prosesnya Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya ini mah kerangnya bisa gitu loh bisa dibikin untuk alat musik Tauri gitu ya.
6: Iya bisa. Okay. Jadi alat musik Tauri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
6: Jadi orang udah tahu pas oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh.
1: Ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay. yang ngechat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
7: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang mbak-mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
7: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
7: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
6: Wah, luar biasa.
1: Ya, Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
7: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Nanya. Iya. Kak Ita nanya. Oke, siap silakan.
7: Tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak. Mizak.
7: Mizak mau nanya.
6: Ya, salam kenal.
7: Kan tadi tuh udah lihat-lihat nih. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
7: Iya, okay. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Cak. Iya,
2: yuk. Kita tungguin lagi nih.
7: Telepon.
2: Ada enggak, Pak? Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
6: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
6: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
6: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
6: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Ponopa sama Kaita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku. Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii. Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh. Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Sehingga
6: alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
6: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik tahuri.
1: Ya.
6: Nah, alat musik tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
6: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
6: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul. Ekosistem
6: ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Jasindo mengedukasi anak-anak TK dan SD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Sekretaris perusahaan Jasindo, Brilian Gema Widayana, mengatakan edukasi ini dilakukan melalui program Little Ocean Guardian dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia, Meizani Irmadiani, mengatakan kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 94 FM Suara Budaya.
1: Delapan delapan koma empat MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 FM Perempuan Medan, suara budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, kembali lagi ya, balik lagi ke Medan. Setelah tadi kita udah dengerin ya Perempat Jakarta untuk mendengarkan suara budaya Nusantara berjaringan. Ya kali ini Nova yang bakalan nemenin Bang Kakak di siang hari ini. Kita Bang Kakak aja tentunya di alunan musik keroncong. Dan pastinya nantinya juga bakal Nova juga bakalan bagi-bagi ini ya, info-info ya mungkin penting lah ya untuk Bang Kakak, untuk kita bersama gitu. Apa tadi Bang Kakak tadi ada lagu dari Armada ya, pergi pagi pulang pagi. Ini suami yang sangat bertanggung jawab ini ya, pergi pagi pulang pagi, nggak pulang-pulang dong. Nah itu tadi lagu pertama yang udah aku puterin buat Bang Kakak sebagai pembuka di siang hari ini. Dan Bang Kakak masih banyak lagu nih yang bakalan aku puterin. Jadi Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, suara

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacar.

0: gunakan jasa pinjol secara bijak.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Seorang perempuan asal Cilacap dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali
1: kirim. Yasa Singgi, kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Ser. Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, maka terima kasih masih bersama kami di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, maka kak ini ngomong-ngomong di hari Rabu ini di hari Rabu pertama di bulan Oktober ya. Maka kak tahu nggak sih kalau misalnya hari Rabu pertama di setiap bulan Oktober itu diperingati sebagai hari berjalan kaki ke sekolah internasional. Nah, ketepatan ya hari Rabu pertama di tahun ini di bulan ini itu tepat pada tanggal 7 Oktober. Jadi hari berjalan kaki ke sekolah internasional itu diperingati pada setiap tahunnya pada hari Rabu pertama di bulan Oktober itu. Nah, pada tahun ini jatuh pada tanggal 7 Oktober 2026. Yang mendorong anak berjalan kaki menuju sekolah. Dikutip dari laman resmi ya, Walk and Bike to School, kegiatan tersebut pertama berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1997. Nah, kegiatan ini bernama Walk Our Children to School Day. Nah, dengan bertujuan nih meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Nah, kegiatan tersebut ya digagas dari Partnership for Walkable Amerika melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak gitu. Nah, penyelenggara yang kemudian mengembangkan kegiatan tersebut sebagai gerakan yang melibatkan sekolah dan komunitas. Nah, pada tahun 2000 kegiatan tersebut ini berkembang ya menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Nah, ketiga negara tersebut ini kemudian menyelenggarakan internasional waktu school day secara bersama. Nah, gitu ya Bang Kak. Jadi setiap hari Rabu gitu ya di awal bulan Oktober itu diperingati sebagai hari berjalan kaki internasional ke sekolah gitu Bang Kak. Nah, kira-kira ini anak-anak kita nih ya kan. Zaman sekarang tuh masih jalan kaki enggak sih ke sekolah? Kayaknya enggak ya. Dengan ada udah enggak jalan kaki lagi ya. Banyak Grab ya, banyak ojek online gitu ya. Aduh, kayaknya capek ya jalan kaki ya. Lain-lain kan jalan kaki ya biar sehat. Itu tadi Bang Kakak. Pastinya Bang Kakak nanti bakalan banyak lagi ya informasi-informasi yang bakalan aku bagiin ke Bang Kakak. Jadi Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Ya Bang Kakak, terima kasih masih bersama Nova di sini ya, tentunya di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, akhir-akhir ini ya Kakak apa marak gitu ya kasus influenza. Nah, khususnya itu di Indonesia dan Asia Tenggara ya, mengalami peningkatan pada akhir September lalu nih. Jadi dari 265 spesimen nih yang diperiksa tuh melalui surveillance Sentinel itu sebanyak 148 positif influenza. Nah, dikutip dari RRI ini melalui kemenkes.go.id, pada surveillance di Puskesmas itu aktivitas influenza itu masih berada di kategori sedang ya. Nah, sementara di rumah sakit itu aktivitas influenza itu sudah tergolong rendah gitu. Nah, jadi untuk kita ya sebagai masyarakat harus waspada gitu ya, dan harus ini aja meningkatkan imunitas tubuh gitu ya agar terhindar dari penyakit influenza ini. Karena memang aku lihat ya banyak kayaknya sih yang kena flu gitu, flu batuk gitu, isoran sampai lambin-lambin gitu ya kan gitu. Jadi ini ada nih Abang Kakak, rekomendasi buah yang dapat dikonsumsi untuk menjaga gejala influenza, tentunya dapat meningkatkan imunitas kita juga. Nah, yang pertama itu ada buah nanas nih Abang Kakak. Nah, buah nanas itu mengandung senyawa bromelain, itu enzim proteolitik yang memiliki manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri dan antivirus. Lengkap ya, anti radang, antibakteri dan antivirus. Nah, dengan enzim ini tuh sangat efektif ya untuk memecah protein yang membantu dahak di tenggorokan, yang membentuk dahak dan di tenggorokan dan juga paru-paru gitu. Dan buah nanas ini juga ya dapat mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus gitu. Jadi sifat antiradangnya ini dimiliki tuh buah nanas itu dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan saluran napas. Nah, yang kemudian itu ada buah pir ya Bang Kakak. Buah pir ini juga menjadi salah satu buah ya yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Nah, buah ini tuh menjadi pilihan yang tepat nih dikonsumsi untuk melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering gitu. Nah, buah pir juga mengandung serat yang dapat mendukung kesehatan dalam sistem pertahanan nih, dan dapat juga memperkuat sistem imun gitu. Jadi kandungan flavonoid dalam pir ini itu dapat terdapat antioksidan tinggi ya. Jadi sebenarnya antioksidan itu sangat sangat perlu juga ya untuk tubuh kita gitu Bang Kakak. Nah, kemudian ada jeruk dan lemon. Nah, jeruk dan lemon ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi ya, dan berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh nih ya Bang Kakak. Nah, kandungan vitamin C ini juga dapat meningkatkan produksi sel darah putih dan kandungan flavonoid sebagai antioksidan. Nah, produksi sel darah putih yang baik dapat membantu tubuh melawan infeksi virus yang berbahaya bagi tubuh. Jadi sel darah putih ini itu dialah yang berperan melawan ya kan virus-virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu Bang Kakak. Nah, sedangkan kandungan antioksidan dapat melindungi tubuh dari paparan sel radikal bebas menjadi pelindung tubuh begitu. Kemudian itu ada pepaya dan pisang. Nah, pepaya aku gak suka sih makan pepaya, gimana dong? Gimana itu? Iya, enak gak? Enggak suka juga. Kemudian ada pepaya dan pisang ya Kakak. Nah, pepaya ini memiliki kandungan enzim papain ya, yang memiliki sifat anti radang yang serupa dengan bromelain ya pada nanas tadi gitu ya. Nah, tekstur lembut yang dimiliki oleh buah ini mudah untuk ditelan sehingga aman untuk penderita batuk dan juga nyeri tenggorokan. Enak sih, aku gak pernah makan pepaya loh, sumpah. Enak gak sih itu rasanya? Ada yang enak. Ih, masa? Ya Allah, sumpah Kakak gak pernah makan. Ya Allah, masa sih? Nah, sedangkan oh iya. Ih, bau itu. Bau loh. Tapi enak katanya ya. Emang enak. Di belakangnya. Nah, sedangkan pisang itu mengandung karbohidrat dan kalium yang dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Jadi kelepotan ngomongnya. Nah, selain itu ya, buah pisang juga mengandung vitamin B6 nih Bang Kakak, yang dapat mendukung sistem imun secara menyeluruh begitu. Banyak juga sih ya buah-buah sehat gitu ya yang bisa kita makan, tapi enggak dengan pepaya tadi ya, aku enggak suka.
Nah kemudian tuh yang terakhir sama kakak ada tomat, semangka dan juga melon nih. Nah tomat itu mengandung senyawa likopen yang berfungsi sebagai antioksidan yang berperan melawan proses infeksi dan peradangan. Nah sedangkan semangka itu memiliki kandungan air yang tinggi sehingga bagus ya untuk mencegah hidrasi gitu. Nah dengan kondisi hidrasi tersebut dapat melancarkan lendir sehingga tidak menyumbat saluran pernafasan gitu. Nah kandungan vitamin A pada tomat dan melon itu mendukung lapisan epitel pada saluran napas gitu Abang Kakak. Nah itu tadi Abang Kakak macam-macam buah yang mungkin bisa Abang Kakak konsumsi untuk menjaga imunitas agar terhindar dari penyakit yang lagi marak sekarang itu, yaitu penyakit influenza. Nah itu Abang Kakak informasi terakhir ya, soalnya jam juga udah menunjukkan titik-titik terakhir nih saya ada di sini begitu. Jadi Abang Kakak, tapi sekalian aja lah ya aku pamit ya, tapi Abang Kakak jangan kemana-mana, nanti bakalan ada Najwa yang bakalan gantiin aku di jam 3 hingga jam 8 malam nantinya. Jadi Abang Kakak, napa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Iya loh, Bapak Kepala TVM Propat Air Medan Suara Budaya Nusantara. Hai, hai, hai, Prodangdut makin asik makin yaut. Sudah ada yang bergabung, halo Prodangdut. Oh, terputus ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yaut.
0: Makin yaut. Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat, Bang Lumi sehat.
1: Sehat juga Kak Najwa, Alhamdulillah.
0: Iya, oke lah Bang Lumi mau lagu apa Bang?
1: Lagunya yang Gea Yobi Kaum Hawa ada Kak Najwa.
0: Gea Yobi, bentar aja cari ya.
1: Kaum Hawa, Kaum Hawa.
0: Gea, Gea mana ini? Gea Yobi Kaum Hawa, Kamu Halu yang ada.
1: Kamu Halu Kaum Hawa enggak ada?
0: Enggak ada, Kamu Halu cowok zaman now, terus ada Bunga Asmara sama orang
1: Bunga Asmara, Bunga Asmara aja Kak Najwa.
0: Bunga Asmara, tapi ya, itu dari ya, Gina ya. Sheila. Itu dari Gina Sheila bukan
1: ya, apa-apa,
0: oh, ya. Bunga Asmara itu. Boleh, nanti Najwa putarin ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Magang.
0: Oh iya Cynthia, sehat Sin?
2: Baik, sehat sih kawan Najwa.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Iya ya.
0: Cynthia mau lagu apa Sin?
2: Apa anak dari Ayu Sari coba begitu.
0: Ayu?
2: Ayu Sari.
0: Ayu Sari, Ayu Sa, nggak ada Ayu Sa. Oh Ayu Sari ini adanya Teganya Kau sama Aku apa? Bukan Bonekamu.
2: Apa tadi kedua?
0: Aku Bukan Bonekamu.
2: Ini buat tadi Aku Bukan Bonekamu.
0: Oh iya boleh, nanti diputarin ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi yang request dari ini ya, judulnya Aku Bukan Bonekamu. Ini sudah ada apa-apa lagi, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Bu Retni gimana kabarnya Bu?
3: Sehat selalu Non.
0: Iya sehat selalu. Bahagia tertawa terus.
3: Tertawa terus.
0: Iya. Bu Retni mau request lagu apa?
3: Ingin dengar lagu Camelia Malik.
0: Camelia Malik?
3: Iya, cubi-cubitan gitu lagunya.
0: Oh cubi-cubitan.
3: Anak zaman sekarang itu. Judulnya Bu Retni gak tahu tapi gitulah.
0: Cubi-cubitan dari Elvi Sukaisih ini.
3: Dari Camelia Malik gak ada.
0: Camelia Malik bentar. Camelia Malik adanya colak-colek.
3: Iya, colak-colek.
0: Ah, colak-colek. Oke, boleh nanti Najwa putarin ya.
3: Iya, Non, terima kasih ya. Nanti lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Dadakan itunya. Terus, tertawa terus.
0: Tertawa terus.
3: Terima kasih, Non.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najwa putarin dulu lah ya Bang Kakak di requestannya. Dia pastikan terus bersama Najwa di Propat FM Suara Budaya Nusantara.
4: Prodangdut, Prodangdut,
5: Prodangdut,
4: Prodangdut, Prodangdut,
5: Prodangdut. Makin asik, makin yahut.

Abang Gagat saat nyanjan sholat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Ya, teman-teman, kalau mau TVM Romantara Nemenin Suara Budaya Nusantara, masih bersama Najwa pastinya di Prodangdut. Makin asik, makin yahut ya. Dan ini juga udah di pukul 15.51 ya. Satu jam lagi nih Najwa menemani Abang dan Kakak di Prodangdut. Mungkin kita ke WhatsApp dulu karena belum bacain WhatsApp dari tadi ya. Halo Prodangdut, Ika di Krakatau mau request lagunya Goyang Bang Jali. Goyang Bang Jali? Agak susah deh. Iya, ada opsi lain kalau misalnya gak ada Goyang Bang Jali, yang Emas Santaran juga boleh dari Dara Ayu. Oh oke, boleh, nanti yang manapun aja putarin ya. Ya, selanjutnya ini juga ada requestan lagi dari Amira di Marelan. Halo Kak Najwa, Prodangdut, makin asik makin yahut. Amira mau request lagunya Goyang Dumang dong. Ya boleh, nanti diputerin ya Amira ya. Dan selanjutnya juga ada requestan lagi nih dari siapa nih, Yuna di Kapten Muslim. Prodangdut, Kak Najwa mau request lagunya Ayu Ting Ting yang Suara Hati. Oke boleh, nanti Najwa putarin ya. Dan pasangan juga nih sama Kakak untuk terus bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Iya, 84,4 FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya di Prodangdut, makin asik makin yahut ya. Iya Bang Kakak, ini cuaca di Kota Medan sekarang lagi terik-teriknya ya. Kayaknya nikmat nih untuk kita nikmatin secangkir es kopi dingin ya, apalagi sambil dengerin lagu dangdut. Nah, kebetulan juga ini Najwa mau puterin satu lagu dari Vita Alfia yang pas banget nih sama Najwa bilang tadi ada kopi dangdut. Selamat mendengarkan.

88,5 FM Propat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, Pro Dangdut sore hari ini. Dan ini juga semakin di penghujung waktu, Najwa menemani mulai tadi pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih pasti untuk Abang Kakak yang sudah bergabung. Dan pastikan terus mengikuti siaran bersama Najwa sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Propat FM Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama kita sampaikan kehadiran Allah Tuhan Rabbun Ghafur yang senantiasa nikmatnya terkucur kepada setiap hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan kiranya kita dikelompokkan bagian hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur di sepanjang hayat dan sepanjang umur. Salawat dan salam mari sama juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan pinta kita kiranya kita semua dikelompokkan bahagian umatnya yang kelak berhak memperoleh syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kami hormati, sahabat budaya yang kami banggakan. Kajian singkat kita pada kesempatan kali ini adalah ciri generasi berkualitas dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Semua kita pasti menginginkan memiliki keturunan-keturunan yang berkualitas. Keturunan-keturunan yang memiliki kecerdasan mental, intelektual, dan tentunya spiritual. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita meninggalkan keturunan-keturunan sepeninggal kita adalah zuriatan di'afa, keturunan yang lemah. Makna zuriatan di'afa di sini yang bermakna lemah itu setidaknya dipahamin dalam empat hal. Yang pertama, lemah secara fisik atau jasmani. Jangan tinggalkan anak keturunan kita memiliki fisik yang lemah atau jasmani yang lemah. Bisa jadi dengan asbab kekurangan gizi dan lain sebagainya atau kesehatannya yang terganggu. Maka pemerintah dalam hal ini memiliki program yang sangat luar biasa baik untuk kita dukung, bahwa jangan sampai ada anak-anak yang stunting, yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya. Jangan sampai di usia 2 tahun, 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa bicara dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang pertumbuhan fisiknya tidak baik. Maka jangan tinggalkan makna zuriatan li'afa itu, salah satunya adalah jangan engkau lalai sampai anakmu itu masuk dalam kategori stunting, dalam kategori yang fisik dan jasmaninya lemah. Maka ini harus kita wati-wati sebagai orang tua. Dan yang kedua, jangan tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah dari sisi intelektual. Maka didiklah anakmu, kasihlah pendidikan yang terbaik buat mereka, agar mereka memiliki kecerdasan intelektual yang mumpuni, yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman hari ini. Imam Ali karamallahu wajhah Ali bin Abi Thalib mengingatkan, ajarkan anakmu ilmu yang berbeda dengan ilmumu. Artinya sesuaikan dengan kondisi zaman. Ajarkan anakmu dengan ilmu yang berbeda dengan masamu. Jadi bekali anak dengan pendidikan sebaik mungkin, agar anak-anak kita tumbuh cerdas intelektualnya. Dan yang ketiga, makna lemah di sini, jangan tinggalkan anakmu lemah secara spiritual. Jangan sampai lemah keimanan mereka, sehingga mudah tergadaikan keimanannya hanya dengan segelintir dunia yang tak seberapa. Kuatkan nilai-nilai spiritual anak-anak kita, nilai-nilai keimanan anak-anak kita, sehingga mereka tangguh menghadapi kehidupan dunia ini, tidak mudah menggadaikan keimanannya hanya sekedar urusan dunia. Jadi makna lemah di situ termasuk jangan tinggalkan anak kita lemah secara spiritual. Dan yang keempat, jangan tinggalkan anak kita itu lemah secara finansial. Artinya bekali anak kita itu dengan ekonomi yang baik. Maka orang tua punya tugas penting, jangan sampai anak kita fakir. Kadal fakru ayakuna kufron. Sungguh kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran. Oleh karena itu, kuatkan finansial anak-anak kita. Tugas orang tua harus maksimal untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar berkualitas. Setidaknya ada beberapa ciri anak-anak yang berkualitas itu. Yang pertama, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, seperti punya sifat jujur, adil, tanggung jawab. Ajarkan anak-anak kita tanggung jawab, ajarkan anak-anak kita itu jujur, ajarkan anak-anak kita itu adil. Jadi ciri generasi yang berkualitas memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, memiliki sifat salimul aqidah, yaitu memiliki keyakinan yang lurus, akidah yang lurus, akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai akidah anak-anak kita tidak benar. Ciri generasi yang berkualitas yang ketiga adalah sahihul ibadah, yaitu ibadah yang benar, terjaga ibadahnya. Jadi generasi yang berkualitas dalam Islam itu adalah generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Selain memiliki akhlak yang mulia, selain dia memiliki keyakinan akidah yang lurus, dia juga memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, ciri generasi yang berkualitas itu adalah musaqaful fikri, memiliki wawasan yang luas, tidak memiliki wawasan yang sempit. Kita hidup ini tidak dalam komunitas yang sempit. Kita ditakdirkan hidup dalam kondisi masyarakat yang pluralisme, berbeda suku, berbeda agama. Maka Di situ perlu wawasan berpikir yang luas dan kekuatan akidah yang kuat bahwa apa yang terjadi di alam ini termasuk kehidupan yang beragam itu bahagian dari kehendak-kehendak Allah, bahagian dari kehendak-kehendak Tuhan. Maka kita harus saling menghormatin, saling menghargain, memuliakan satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya, generasi yang berkualitas itu adalah memiliki sifat kurriyul jismi, memiliki fisik yang kuat dan sehat. Jadi fisik yang kuat, sehat itu juga menentukan untuk menjadikan seseorang itu masuk kategori generasi yang berkualitas, bukan generasi yang penyakitan, yang ketergantungan dengan manusia lain. Yang berikutnya, ciri generasi berkualitas itu adalah memiliki sifat mujahidun linapsi, memiliki jiwa yang selalu bersemangat, tidak melempem, tidak mudah putus asa. Dalam ikhtiar-ikhtiarnya, usaha-usahanya, dia selalu semangat. Ini masuk kategori ciri generasi berkualitas. Yang berikutnya, ciri generasi yang berkualitas itu adalah memiliki kemampuan mengarungi hidup berdasarkan akidah Islam. Dan yang terakhir, memiliki kualitas amal soleh yang mumpuni. Artinya diakui kebaikannya oleh lingkungan di mana dia tinggal. Orang menyatakan, oh kalau dia, kita yakin, kita percaya. Karena amal soleh dan kebaikannya dirasakan oleh masyarakat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga kita memiliki generasi-generasi yang berkualitas, sehingga generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang benar-benar dirasakan kemaslahatannya, kebermanfaatannya di mana mereka berada. Bukan menjadi problem dan masalah bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Nasrullah minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

88.4 FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak di Medan malam hari ini. Dan di pukul 19 sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ada di Ragam Irama Nusantara, khususnya budaya Manado nih. Nah, ngomongin soal Manado, pastinya Najwa udah ada info kuliner dari Manado ya, khas Manado, yaitu adalah cakalang fufu. Ini adalah makanan khas Manado yang terbuat dari ikan cakalang yang diasap, Abang Kakak. Ikan cakalang sendiri dibersihkan, kemudian dibelah dan juga diasapi sampai matang. Dan proses pengasapan ini membuat ikan cakalang punya aroma yang khas dan juga rasa yang gurih. Jadi cakalang fufu ini biasanya dimakan dengan nasi dan juga sambal dabu-dabu, atau bisa juga diolah lagi menjadi cakalang rica-rica, tumisan dan juga berbagai masakan lainnya. Pastikan terus bersama aja di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ya, lo pun ngobat FM, Pramata Karani Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya. Ya, terasa udah di penghujung waktu. Najwa menemani mulai tadi pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pasti yang Najwa ucapkan. Selain ini ada ke Najwa Hanumuta Suhud yang menemani santai malamnya Bang Kakak. Pastikan terus bersama kami di Pramata FM, Suara Budaya Nusantara. Najwa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada satu drama lagi yang akan Najwa putarkan dengan judul Raja Bunuh Mangkat. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunuh, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Atir aja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan Raja Tabi?
3: Maafkan saya Ratu, sepertinya sakit Raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Raja?
3: Mohon bersabar Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan Raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar Raja bisa sembuh dari sakitnya.
4: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati Sang Raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunuh.
2: Iya Raja.
5: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
5: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
4: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunuh akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunuh. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunuh, Pangeran Paninting Taru.
6: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunuh.
7: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
6: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantut. Kau pergilah temui mereka.
7: Baiklah, siapakah nama kedua tabib itu?
6: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
7: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
6: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
7: Baiklah.
4: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bunuh, ia tetap menempuh perjalanan itu.
8: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
7: Heh! Suara siapa itu?
8: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
7: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
8: Aku...
9: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
8: Tolong, selamatkan aku! Tolong!
7: Cepat, cepat ulurkan tanganmu.
9: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Mengajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu.

0: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
1: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
0: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
2: Tolong aku nak, tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
1: Baiklah nek, ambillah makanan ini, makanlah.
2: Terima kasih nak.
1: Nenek tinggal di mana?
2: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
1: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah nenek, ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
0: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
2: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
3: Kurang ajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
0: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
1: Akhirnya, aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
3: Nyai Jaya! Nyai Jaya! Mangku Amat! Oi, Mangku Amat.
4: Lene cuyang kalok.
0: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunu. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak di malam hari ini dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati makan malamnya, selamat menikmati makan malamnya. Yang hari ini berulang tahun ya, selamat berulang tahun ya kepada mama aku ini kayaknya. Dan akan Anum hadirkan lagu-lagu Batak Toba ya, yang akan Anum hadirkan sampai

Pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi mengenai Batak Toba ya. Ada anakku Naburju, anak Naburju dari duo Naimarata. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Bang Dan, akan masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ada beberapa daya tarik hukum adat Batak Toba di jantung Pulau Samosir. Salah satunya adalah di Desa Sialagan yang terletak di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang biasanya menjadi magnet wisata budaya bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan baik lokal maupun mancanegara ini ramai mengunjungi kompleks rumah adat Batak Toba tersebut. Dan ciri khas rumah adat Batak Toba tersebut terlihat dari atap menjulang khas Jabu Bolon yang mencerminkan kuatnya daya tarik sejarah dan kearifan lokal yang masih hidup hingga kini. Kuta Sialagan dikenal sebagai salah satu desa adat tertua di kawasan Danau Toba, dan desa ini merupakan peninggalan marga Sialagan yang dipimpin oleh Raja Sialagan pada masa lampau. Keunikan utama dari desa ini terletak pada keberadaan batu persidangan, sebuah situs batu yang dulunya digunakan sebagai tempat pengadilan bagi adat pelanggar hukum di masa Kerajaan Batak Toba. Sistem hukum adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Batak ini telah memiliki tata kelola sosial dan mekanisme keadilan yang terstruktur jauh sebelum masuknya sistem hukum modern ya. Nanti akan Anom hadirkan kembali informasi-informasi mengenai Batak Toba. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, secara arsitektural, rumah-rumah adat di Huta Sialagan dibangun dengan orientasi tertentu dan dihiasi ukiran gorga yang syarat akan makna filosofis. Menurut kajian antropologi Batak, setiap warna dan motif gorga ini melambangkan nilai kehidupan seperti perlindungan, kesuburan, dan hubungan manusia dengan leluhur. Rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat aktivitas adat dan simbol identitas kolektif masyarakat Batak Toba. Dan salah satu wisatawan asing asal Amerika, ya, ini mengatakan bahwasanya ia sangat kagum karena kekayaan budaya masih terus aktif untuk mempertahankan tradisi, mulai dari pertunjukan tari tortor, pemaparan secara lisan, hingga pelestarian situs batu dan bangunan adat. Nah, sistem yang adat yang kuat ini serta partisipasi aktif masyarakatnya, Huta Sialagan tidak hanya berperan sebagai objek wisata, tapi juga sebagai ruang belajar terbuka tentang peradaban Batak Toba. Pemerintah Kabupaten Samosir sendiri menjadikan Desa Huta Sialagan ini menjadi salah satu destinasi unggulan wisata budaya Danau Toba. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas agar tidak menghilangkan keaslian adat dan tetap menghormati nilai sakral yang melekat pada situs-situs bersejarah di desa tersebut. Informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Informasi selanjutnya ini Danau Toba. Ini bukan hanya bentang alam raksasa yang membentang di Sumatera Utara ya. Danau vulkanik yang terbentuk sekitar 74.000 tahun lalu ini merupakan salah satu jejak letusan super vulkanik terbesar pada periode kuarter sekaligus ruang hidup bagi masyarakat Batak yang hingga kini mempertahankan berbagai warisan budayanya. Dan kawasan Danau Toba ini membentang di 7 kabupaten yakni Samosir, Toba, Umbang Hasundutan, Dairi, Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara dengan Pulau Samosir berada di tengah danau sebagai salah satu ciri dari geologi paling khas kawasan tersebut. Nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan budayanya turut membuat Danau Toba ini ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Secara geografis, Danau Toba memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebagian besar danau di Indonesia. Luasnya sekitar 1.130 km/s dengan panjang kurang lebih 100 km dan lebar sekitar 30 km. Dan kedalaman maksimumnya diperkirakan mencapai 508 meter, sementara permukaan Danau Toba berada di sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Bentuknya mengikuti struktur kaldera vulkanik yang dikelilingi dengan perbukitan dan tebing, sementara Pulau Samosir ini berada di bagian tengahnya. Dan dari Medan ini kawasan Danau Toba dapat ditempuh melalui perjalanan darat menuju Parapat ini sekitar 4-5 jam tergantung kondisi perjalanan ya, kadang-kadang ada macetnya ya. Dan Parapat ini selama ini menjadi salah satu pintu masuk utama menuju Samosir dengan pelayanan penyeberangan kapal. Di balik panorama luas tersebut tersimpan sejarah geologi yang jauh lebih besar. Sekitar 74.000 tahun lalu, letusan super vulkan Toba ini membentuk kaldera raksasa yang kemudian terisi air dan berkembang menjadi Danau Toba. Material letusan yang dikenal sebagai Yanges Toba Stup ini ditemukan hingga wilayah yang jauh dari Sumatera, menjadi salah satu bukti besarnya peristiwa tersebut. Setelah letusan, proses geologi berikutnya turut membentuk Pulau Samosir melalui pengangkatan kembali bagian dasar kaldera. Karena sejarah pembentukannya, Danau Toba tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga kawasan penting untuk memahami proses geologi bumi. Ya. Pulau Samosir ini menjadi bagian penting dari pengalaman berkunjung di Danau Toba, ya, karena banyak pusat destinasi budaya seperti Desa Tomo, Kutai Sialagan, Tuk-tuk Siadong, Makam Raja Sidabutar, dan Batu Persidangan Raja Sialagan ya. Banyak sekali ya informasi-informasi lainnya ya, tapi nanti akan Anum hadirkan kembali. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Daya Nusantara ya. Kita lanjutkan lagi ya informasi selanjutnya. Ya, karena tadi kita sudah mendengarkan Pulau Samosir ya. Kita juga akan bahas tentang Pulau Samosir ya. Karena pengunjung ini dapat melihat rumah adat, ukiran gorga hingga kain ulos yang masih digunakan dalam berbagai kegiatan adat. Ulos ini memiliki makna simbolis dalam kehidupan masyarakat Batak dan digunakan dalam berbagai momentum, termasuk dengan kelahiran, perkawinan dan kematian. Tradisi budaya juga dapat ditemui melalui pertunjukan Sigale-gale yang kini banyak diperkenalkan sebagai atraksi untuk mengenalkan sejarah dan kebudayaan Batak ya kepada wisatawan. Danau Toba juga menawarkan perjalanan yang tidak hanya berpusat pada situs budaya dan bisa dijelajahi dengan kendaraan sepeda motor maupun sepeda, sementara kawasan tuk-tuk Siadong relatif juga nyaman untuk berjalan kaki yang menikmati penginapan, restoran, galeri seni dan lain-lainnya ya. Wisatawan juga dapat melengkapi perjalanan dengan mencicipi kuliner khas Batak dan Sumatera Utara, termasuk berbagai olahan ikan tawar serta kopi dari dataran tinggi sekitar kawasan ya. Untuk menuju ke Danau Toba, wisatawan juga memiliki pilihan melalui jalur udara maupun darat. Salah satu akses udara adalah Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 di Siborong-Borong Tapanuli Utara. Sedangkan pilihan lainnya melalui Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang dan dilanjutkan dengan perjalanan darat. Dari Medan, wisatawan dapat menggunakan bus, travel, kendaraan sewa, dan kendaraan pribadi menuju kawasan danau ya. Itu tadi semua ya, informasi-informasi mengenai budaya Batak Toba ya. Sekalian kita jalan-jalan ya. Nah, buat abang dan kakak yang sedang berada jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati waktu dengan bersama dengan keluarganya, selamat menikmati berkumpul dengan keluarganya ya. Akan Hanum hadirkan lagi lagu-lagu enaknya nanti tepat pukul 21.30 ada jazz musik sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Pulut Raham, Jun Munte.

Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni urmai. Mose!

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, dan Dark Boy Gang X Bandetos 86 ya. Ini dari Kicau Mania ya, yang mau bergabung di Sapa Malam Rompat ya, sudah kita buka ya di 0618463115. Dan yang mau request dari WhatsApp juga bisa di 0811 6169. Kok jadi 6943 ya? Kita angkat dulu ya. Halo.
1: Selamat malam, Hanum.
0: Selamat malam, Bapakku sayang.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak Zainal Tanjung?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sini.
0: Alhamdulillah, hujan Pak tadi, Pak?
1: Tadi habis maghrib hujan itu udah berhenti.
0: Oh, deras?
1: Enggak, gerimis aja.
0: Oh, gerimis aja ya. Pak Zainal Tanjung, mau request lagu apa nih?
1: Lagu lama tuh nama judulnya Burung Nuri ada.
0: Burung Nuri, lagunya keroncong kah?
1: Bukan, Melayu.
0: Melayu, oke. Coba Anum cek dulu ya. Burung Nuri ya judulnya ya, Melayu. Oke, sapa-sapanya dulu lah sambil Anum cari ya.
1: Katanya untuk Bu Ratni, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Karijan, Ira Kelumpang, Ula Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Ati, Rijal Guana, Rijal Pratama, Wanga, Mas Adi Jenjer, Bang Jack, Bang Paris, Bang Wira, Mas Anto Senti, Tanti Manis, Pak Jiman, Komina, Opa Rasa, Bang Al, Arman Lasibuan, Nomi Cipa, Akbar Aritonang, kemudian terakhir orang Binji, Wayung.
0: Wayung, ya?
1: Ya, okay. Ada lagunya?
0: Alhamdulillah ada, tapi ada dua penyanyinya Burung Nuri ini. Ada Betaria Sonata, sama Ferisa dan Desi Gitayo, yang mana?
1: Oh, yang itu aja yang kedua.
0: Yang kedua, yang Ferisa dan Desi Gitayo ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Anum puterin ya.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu badannya.
0: Amin, Bapak juga ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak kita ya, Pak Zainal Tanjung, request lagu Burung Nuri, Ferisa dan Desi Gitayo ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115, atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811614248. Halo.
2: Halo perempat.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari Krakatau, Kak. Andika Krakatau, Kak.
0: Andika Krakatau?
2: Baru pertama kali di Krakatau.
0: Oh iya, baru pertama kali di Perempat ya?
2: Iya, Kak.
0: Tapi kayaknya sering di Pro 2, kan?
2: Pro 2, Pro 1.
0: Oh iya. Andika Krakatau, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Gimana ininya?
2: Apa itu?
0: Pro 2-nya di sana, lancar?
2: Perbuahnya lagi rusak ya, nggak bisa.
0: Bukan lagi rusak, lagi masa perbaikan sepertinya.
2: Iya,
0: makanya kemari ya.
2: Iyalah.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Eli Kasim ada gak?
0: Eli Kasim.
2: Apa yang bisa juga?
0: Eli Kasim itu lagunya lagu Melayu ke atau lagu ini?
2: Lagu Padang juga.
0: Lagu Padang ya, coba Anum cek dulu di lagu Minang ya. Oke, Eli Kasim. Oke, Eli Kasim, si Nona yang ada di sini. Mau yang mana? Si Nona mau?
2: Mau, Kak.
0: Oke, nanti Anum puterin ya.
2: Salam-salam ini, Kak. Ada salam-salam ya, Kak?
0: Ada, boleh. Salam-salam dong.
2: Mbak Faris ya, usia pertama ya.
0: Iya.
2: Buat apa tadi nak, Kak?
0: Yang lain Pak Zainal Tanjung.
2: Pak Zainal Tanjung salam kenal lah. Begini Mbak Rizky. Baru pertama ini kadang perempat. Kak Anum ya?
0: Iya, Kak Anum.
2: Baru pertama naik perempat.
0: Baru pertama ya, langsung sama Hanum ya.
2: Iya, Hanum
0: masih ya.
2: Iya. Terima kasih, Hanum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Andika di Krakatau. Ya, aku sering dengeri Andika kalau nelfon ke Pro 2. Tapi ya kan gak mungkin aku yang siaran ya kan. Aku sering dengeri Andika Krakatau. Ternyata dia gabung juga ternyata di Pro 4. Sering-sering dong kemari. Yang mau request lagu lagi, Anum buka lagi ya di 0618463115. Abis ini nanti baru kita puterin lagunya ya. Halo, siapa malam Pro 4?
3: Malam Pro 4.
0: Iya.
3: Salam budaya Nusantara.
0: Nusantara. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Dengan siapa nih?
0: Dia dengan siapa nih? Pak Anto nih.
3: Yui.
0: Gimana kabarnya Pak Anto?
3: Alhamdulillah mendai.
0: Alhamdulillah tanpa berpantun Anum udah tanda.
3: Anum rindu ya dengan pantun hamba nih.
0: Iyalah.
3: Sama lah. Gimana lah pula gak rindu.
0: Nah betul.
3: Nah, soalnya kan kalau tahu jalannya di sini. Mengapa Hanum pakai sepatu? Sudahlah tahu hamba ini suka berpantun. Mengapa Hanum rindu padaku?
0: Iya.
3: Gimana lah pula enggak rindu?
0: Iya.
3: Kalau lah pula katanya si buah kurma. Kurma diletakkan di atas papan.
0: Iya.
3: Sudahlah tahu hamba. Ini kenapa lah pula si Anum rindu padaku? Soalnya hamba ini orangnya ramah dan tampan.
0: Iya lah pula.
3: Itulah makanya hamba ini suka berpantun.
0: Iya.
3: Soalnya kan kalau lah pula katanya si buah mentimun. Mentimun dibelah menjadi empat. Darilah pada hamba duduk melamun.
0: Iya.
3: Lebihlah baik hamba bergabung di RRI Pro 4.
0: Iya.
3: Bersama Cik Hanum.
0: Iyalah.
3: Orang yang paling cantik di alam nyata.
0: Iya Allah. Kirain
3: apa-apalah.
0: Kirain orang yang paling cantik di Pro 4 gitu.
3: Oh iya bisa juga. Soalnya dulu waktu pertama ketemu RRI, saya sebetulnya bertanya-tanya. Jadi rupanya saya nanya lah sama almarhum Pak Abdullah. Ternyata saya tahu jawabannya.
0: Apa tuh?
3: Nah begini, memanglah enak katanya minum teh manis.
0: Iya. Yeah.
3: Teh manis dimakan sambil makan Indomie. Disangka Cik Hanum masih jadi, ternyata sudah bersuami. Itulah yang membuat hamba ini bertanya-tanya. Iya. Tapi sebetulnya saya ya merasa kehilangan dengan beliau ya kan.
0: Iya betul.
3: Oke lah, jangan panjang-panjang lah pantunya nanti si siapa masa digenjer
0: marah-marah.
3: Marah-marah pula.
0: Nanti dibalik-baliknya semua kata-kata. Ya.
3: Nanti saya disuruh sering-sering makan genjer nanti sama dia.
0: Oke deh, mau request lagu apa hari ini Pak Anto?
3: Saya minta lagu ini Kuda Boban.
0: Kuda Boban itu lagu ya. Apa tuh?
3: Kuda Boban apa Kuda Boban dari ini? Apa itu?
0: Lagu Batak.
3: Pak-pak.
0: Pak-pak ya. Oke, coba Anum cek ya. Mana dia? Pak-pak ya. Kuda Boban. Ada nih.
3: Ada.
0: Ada. Carolina Banurea.
3: Iya.
0: Baiklah, nanti Anum puterin.
3: Oke. Kalau begitu, bukan salam sembarang salam. Salam diletakkan di atas genteng.
0: Iya.
3: Bukan salam sembarang salam. Salam pertama buat orang yang paling ganteng di jalan utama.
0: Iya.
3: Siapa itu?
0: Siapa tuh?
3: Dia adalah Uda
0: Yusri Jal Pratama.
3: Tepuk tangannya mana cantik?
0: Lanjut.
3: Tadi ada Pak Jenal Tanjung.
0: Iya.
3: Tadi siapa yang dari Krakatau?
0: Dari Krakatau ada Andika, baru gabung dianya di Kompak.
3: Salam kenal, saya pun juga yang baru datang.
0: Yang baru datang, bukan baru ya, bergabung.
3: Pendatang baru yang baru datang. Karena sudah lama nggak datang.
0: Iya.
3: Kemudian ada Bu Nur Hayati.
0: Iya.
3: Semoga tabah dan sabar selalu Bu Nur.
0: Tetap sehat ya Bu.
3: Iya. Kemudian ada tetangga saya, Pak Nga, dan kekasihnya.
0: Mm-mm.
3: Kemudian ada juga Pak Al.
0: Mm-mm.
3: Ada juga Bang Arman Hasibuan.
0: Mm-mm.
3: Ada juga Mas Bambang Binji.
0: Mm-mm.
3: Ada juga Mariski.
0: Mm-mm.
3: Ada juga ibu yang sudah cantik manis pula.
0: Mm-mm. Bu cantik.
3: Kemudian
0: manis.
3: Ada Ibu Ratni. Ada orang yang paling ayu di Sembada.
0: Mm-mm.
3: Entah siapa lah itu.
0: Pokoknya yang di Sembada cuma dia ya, ya kan.
3: Nanti coba tanya kalau dia on air, tanya.
0: Mm-mm.
3: Kata Pak Anto, orang yang paling ayu di Sembada itu siapa? Ambeni tak tahu.
0: Ambeni tak tahu, yuk. Iya.
3: Kemudian ada juga Umi Cipa ya.
0: Iya, Bu Naomi Cipa. Naomi. Oh,
3: ya. Nah, salam kenal Bu ya. Dan salam ke keluarga.
0: Iya.
3: Kemudian ada juga Putri Madu ya.
0: Iya.
3: Sudah Putri ada madunya.
0: Ada
3: pula.
0: Madunya pula ya. Iya.
3: Kemudian ada juga siapa lagi ya? Saya kalau ngomong sama penyiar cantik ya gini.
0: Eh gitu ya.
3: Saking bingungnya, saking gugupnya, keringat dingin kok jadi bercucuran.
0: Iya Allah.
3: Oke lah. Itu saja, semoga semua pada sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ini Umi Sumi.
0: Umi Sumi.
3: Puku Bowo.
0: Okay.
3: Nah, dia juga sering nyamperin saya.
0: Yeah.
3: Makanya saya bilang tadi, saya kalau ngomong sama penyiar cantik seperti ini, bingung, macam lupa, banyak lupa. Oke lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Jalan-jalan ke kota Palembang.
0: Mm-hmm.
3: Tinggal sebentar ke Indra Kasih.

Lina Banurea Kudo, Kuda Boban ya. Nanti akan Anda buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 dan dari WhatsApp di 0811614428.

0: Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Carolina Banurea dengan kuda boban ya. Yang sudah di request sama Pak Anto. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung, Med malam, sapa malam, assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni mau request, yang di request sama Pak Abdullah yang terakhir dia request Bu Ratni kepingin dengar ya Mbak Hanum. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Ganjar, Mas Wira, Mas Wira di Langkat, Koko Bowo, Udah Yus Rizal Pertama, Opa Rasa, Pak Andi, Pak Anto, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Wati, Bu Epa, Puan Ina, Sintia, Parida Sembada, Umi Sumi, Cengtini, untuk semuanya lah ya. Untuk Pak Hanum yang cantik, yang cantik manis, sehat lancar rezekinya dan tertawa terus ya. Makasih Mbak Hanum, bye bye. Oke. Yang di terakhir di request sama Pak Abdullah ya. Coba Hanum cek dulu. Yang terakhir di request itu kemarin lagunya Kalau Jodoh Takkan Kemana ya, itu yang terakhir kali tanggal 26 bulan 9 tuh Pak Abdullah terakhir kali request sama Hanum malahan terakhir nih. Nanti Hanum putarkan ya Pak ya Bu. Baiklah, kita baca dulu lagi yang dari WhatsApp ya. Ada Bang Tigor ya dari Bukit Tinggi ya. Assalamualaikum Tok Hanum, baru tes suhut ku naburju, request dah Holland Ongkos Mudo. Salam tuh sudah dah Hanum, hati-hati mula Hanon dah, mula Hanon dah tuh jalan pelajar teladan ate wassalam. Oke, nanti Anum puterin ya Bang Tigor. Gak bisa ya nelpon dari WhatsApp, nelponnya dari telepon biasa ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Anum, yang ayu merdu suaranya mendayu-dayu.
0: Iya. Waalaikumsalam Umi Sumi.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Anum?
0: Alhamdulillah baik-baik disayang.
1: Amin, namanya Robbil Alamin.
0: Iya, amin. Umi Sumi sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Dulu jangan apa-apa ya Mbak Anumku sayang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya lagu Jawa aja ya Mbak Anum.
0: Boleh. Mana judulnya? Sini biar Anum cari.
1: Ini aja. Sulastri dari apa? Dari siapa nyanyi, siapa namanya? Aswin Win
0: Sulastri ya. Aswin ya. Win. Oke.
1: Ada kan Mbak Anum?
0: Insyaallah ada ya.
1: Ya, salamnya Mbak Anum ya.
0: Boleh.
1: Salamnya untuk Mas Lambang, Pak Anto, Sintis ya. Pak Anto Percut ya kan? Pak Nga, Adi Genjer, Pak Jima, Rizal Pratama, Rizal Buana, Mama Risi, Pak Jana Tanjung, ya kan? Pak Rasa, Detu Sama itu, Mama Ijra, Jainuddin, kan Ira Tarigan, Bu Ratni, Bunda Epa, Bu Ati, terus siapa lagi ya? Kok kayak inget-inget lupa ya? Oh Wiran, Naka Jopet yang Tanjung Pura, ada tuh monitor itu, apa, Mbak Mania, ya kan? Udah itu, siapa lagi ya? Udahlah semua-semua aja lah ya Mbak Anum ya, yang lupa ya mohon maaf, ya kan? Besok lagi ada, ya kan?
0: Ini judul, Paris.
1: Ada, Opa Jole, apa namanya itu? Opa Jole, apa namanya?
0: Opung Jole.
1: Ya termasuk Mbak Anum juga lah, semoga selalu ya Mbak Anum ya, sekuat sama Anum.
0: Iya, Bu, ternyata yang judulnya Sulastri Aswin Win gak ada ini Bu.
1: Oh gak ada Mbak.
0: Yang Sulastri ini adanya Sony Joss.
1: Oh ya,
0: itu pun lagu dangdut ya?
1: Enggak, Jawa.
0: Jawa.
1: Ya udah Sony Joss aja Mbak Anum.
0: Oh iya, sama gak apa-apa itu.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Okay. Pokoknya Sulastri, ya kan?
0: Oke, ya, ya, ya.
1: Udah, semoga sehat selalu ya, Mbak Anum, ya.
0: Oke.
1: Okay. Panjangkan umur Mbak Anum sekeluarga.
0: Amin.
1: Panjangkan rezekinya, Mbak Anum.
0: Amin.
1: Nah, terima kasih waktunya ya, Mbak Anum, ya.
0: Iya.
1: Sampai tuntas, Mbak Anum.
0: Yuhuu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi ya, request lagu Sulastri yang judulnya Sulastri tapi ini dari Sony Joss yang ada ya. Oke, yang mau request lagu lagi, Anum buka lagi ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614424. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Juan.
0: Opa Juan, di mana Opa Juan?
2: Opa Juan di Maumere Flores NTT.
0: Di Maumere?
2: Iya, ya. Maumere Flores NTT.
0: Sulawesi.
2: Di NTT, Nusa Tenggara.
0: NTT. Oh, jauhnya.
2: Iya, ya.
0: Opa Juan ya.
2: Ya ya.
0: Oke, apa kabarnya?
2: Kabarnya puji Tuhan baik-baik sehat.
0: Baik-baik sehat. Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Saya mau minta lagu Balenagi, bisa kah penjaitan?
0: Hah?
2: Balenagi.
0: Balenagi itu lagu apa? Lagu dari mana?
2: Lagu dari Flores Timur.
0: Oke. Okay. Oke, okay, coba Anum cek ya. Balenagi, Balen.
2: Balen lagi.
0: NTT ya?
2: Ya ya. Pernah dinyanyikan oleh Benny Panjaitan.
0: Balen lagi Benny Panjaitan ada nih.
2: Ya ya.
0: Oke, yang Benny Panjaitan ya?
2: Ya ya.
0: Oke, nanti aku puterin lagunya nomor 4 ya.
2: Ya ya. Terima.
0: Ya? Halo?
2: Ya ya.
0: Iya. Enggak menyapa-nyapa?
2: Mau nyapa-nyapa ini?
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama buat diaspora NTT yang ada di Medan, Sumatera Utara.
0: Iya.
2: Selamat malam. Sukses di tempat kerja. Tuhan memberkati.
0: Iya.
2: Kemudian buat fans-fans dari Perompak Tele di Medan. Salam kenal. Selamat malam, salam sehat.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kakak Leni Marlina.
0: Iya.
2: Yeah. Kakak Cynthia di Mabar. Umi Sumi yang baru lewat tadi.
0: Iya.
2: Salam kenal. Salam sehat. Tuhan memberkati. Kakak Farida. Mama Rizky. Putri Madu. Bang Panga. Bang Syakikin. Ratni. Bang Gek. Pak Zainal Tanjung yang baru lewat tadi. Bang Akbar Aritonang, Mas Tambang, Pak Anto, Bang Andika Krakatau, dengan ucapan selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati, gabung, senggol-senggol juga dengan nama kita di Flores NTT.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya, tapi sering dengeri Perompak Medan berarti ya?
2: 3-4 hari break. Terakhir ini.
0: Oh iya, disebutin semua soalnya pendengarnya.
2: Memang pernah coba untuk masuk, tapi baru malam ini.
0: Baru ini ya, iya. Selamat bergabung di Pro 4 Medan ya.
2: Ya, buat Mbak Anum.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat bersikap, selamat berjalan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Opa Juan di NTT. Iya, itu tadi Opa Juan di NTT ya. Request lagu Bale apa tadi? Bale lagi ya, Balenagi dari Benny Panjaitan. Baiklah. Langsung aja deh anu puterin lagu-lagu yang udah masuk ya. ada 4 nih yang direquest sama Bu Ratni ya. Pastikan Abang dan Kakak, Bu Ratni dan lain-lainnya ya. Ada Bang Tigor, ada Umi Sumi, ada Opa Juan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nanti akan Anu buka lagi layanan teleponnya di 0618463115.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Yang mau request lagu lagi masih Anum buka di 0618463115. Halo.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Anum, Mbak?
0: Baik-baik saja, Genjer Adi.
1: Sehat Anum, Mbak, kan?
0: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Lagulah Anum, Mbak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya ini aja, lagu jazz Batak bisa ya?
0: Lagu Batak?
1: Iya, jazz. Cuma lagu jazznya dari apa?
0: Apa tuh judulnya?
1: Kan jadi lali aku.
0: Apa?
1: Pulut Roham judulnya.
0: Pulut Roham tapi jazz?
1: Iya, okay. Jazz Batak dia. Dari John Munti.
0: Oke.
1: Okay. Eneng. Kalau Eneng ada itu.
0: Kalau Pulut Roham yang biasa ada. Oh, ada nih yang jazznya jazz, ya. Ada.
1: Nah, itu aja ya dari John Munti.
0: Oke.
1: Okay. Jazz biasanya jazz tuh Munti John itu ya kan, Munti John ya. Jalan-jalan dulu yuk. Yang pertama untuk keluarga almarhum Pak Abdullah ya. Nur Hayati, semoga sehat selalu dan tetap semangat selalu lah ya. Keluarga. Udah itu ada Pak Jainal Tanjung, ada Pak Nga, ada Bang Paris, ada juga Mas Anto di Cintis, ada juga Bu Ratmi. Ya Bu Ratmi. Tidur berani tidur.
0: Ya, Mas Adi Genjer kata Burat nih, Mas Adi Genjer.
1: Udah itu ada Bu Cinta di Johor, tidur. Ada juga Puan Dina di Pantai Labu sama Pak Irfannya. Lagi guling-guling. Anum Sembada juga lagi guling-guling. Umi-sumi juga lagi guling-guling. Udah itu siapa mana? Sama Kantong Cinti lagi guling-guling. Bang Wira juga ya, lagi jaga pohon sawit.
0: Iya, jaga pohon sawit.
1: Udah itu buat siapa mana? Kalau nggak lalu lupa ini.
0: Iki lah.
1: Udahlah buat semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Ada Pak Nga, Bang Paris ya, udah ya tadi ya. Ya udah buat semua. Oh Pak Jack. Terus balik itu nih. Jack Pak.
0: Iya.
1: Ayo udah buat semua. Semoga kita selalu sehat walafiat. Kita tidak ada kekurangan suatu apapun lah semuanya ya.
0: Baik.
1: Buat Anum juga, keluarga semoga sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Genjer Adi. Genjer Adi, Adi Genjer ya. Yang request lagu Pulut Roham yang versi jazz katanya. Oke, nanti Anum puterin ya. Yang mau request lagu lagi Anum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Halo. Halo. Halo. Halo, ya.
2: Selamat malam Bu Empat, Bu Anum.
0: Iya, selamat malam Pak Bambang.
2: Ya, Mbak Anum, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Bambang?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah, Pak.
2: Mbak ya kan, Mbak ya?
0: Iya.
2: Banyak duit kalau enggak sehat enggak apa ya, Mbak?
0: Iya.
2: Aja kan Mbak.
0: Iya, mudah-mudahan kita sehat semua.
2: Oh, aku tak sehat lah Mbak.
0: Mau request lagu apa ini Pak Bambang?
2: Lagu ini aja Mbak, lagu apa? Lagu Batak gitu.
0: Iya,
2: Jawa Batak.
0: Jawa Batak yang mana?
2: Yang biasa Mbak putar itu.
0: Apa? Lupa
2: Marlon,
0: aku.
2: Marlon
0: ya, ini udah tidur pula dia tadi. Tunggu lah. Coba. Coba Anum cek dulu ya.
2: Bentar
0: ya Pak, Jawa Batak. Campur Sari Batak ya?
2: Iya Mbak.
0: Oke, nanti Anum puterin ya.
2: Salam-salam Mbak ya.
0: Oke.
2: Baik.
0: Yang di NTT tadi ada Opa Juan.
2: Oh, ada Opa Juan. Salam kenal Opa Juan ya.
0: Iya.
2: Ajak kawan ku sana Mbak di Polda sana.
0: Oma banyak ya. Baiklah.
2: Salam tuh Mbak Oma dari Tonang di Polda di NTT sana.
0: Mm-hmm.
2: Nah, salam kenal anak Opa Juan ya dari Mas Bambang di Binjai gitu loh.
0: Mas Bambang di Binjai gitu loh.
2: Terus ada Misumi ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Ada Nopri, ada Dedi, ada Pak Nga ya, Percut, ada Pak Nga ya, ada Anto juga di sana ya, terus ada Aldi katamu tuh Mbak ya, terus siapa lagi? Oh ini Dira Sabda ya Mbak ya, terus seberang ya, ada juga Pak Giman juga sana Mbak ya, terus siapa lagi ya? Udah lama Mbak, terus semuanya aja Mbak ya.
0: Iya.
2: Itu Mbak Anom.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak ya.
0: Oke.
2: Selamat pagi Mbak Anom ya.
0: Baik.
2: Jaga kesehatan. Salam sama yang di rumah Mbak.
0: Oke.
2: Selamat pagi Mbak ya.
0: Iya.
2: Untuk ini ya, untuk apa? Untuk ini, Bu Guru sama siapa? Sama siapa?
0: Bu Guru.
2: Kiki.
0: Oh, Kang Kiki sama istrinya.
2: Sama Bu Guru sama keluarga.
0: Oke.
2: Salam ya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bambang di Binjai ya. Request lagu Campur Sari Batak nih. Ada Boasa Senggogon ya. Senggonon. Sangonon. Itunya. Ima. Oke, kita buka lagi ya. Yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614248. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Ya.
0: Apa kabar FF?
3: Baik kakak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Udah makan malam?
0: Udah lah, walaupun gak dianterin.
3: Pakai apa?
0: Pakai nasi lah.
3: Tentunya lah. Toppingnya, lauknya.
0: Pakai ayam.
3: Sama apa?
0: Kayak sambal.
3: Sambal apa?
0: Sambal penyet.
3: Enggak,
0: FF lah yang kirim.
3: Bohong-bohongan.
0: Mau request lagu apa ini FF?
3: Request.
0: Apa?
3: Ini. Oh ya, lagu dari Siri Kuning. Lagu sukan guru aku.
0: Dari apa itu?
3: Matanya hijau.
0: Judulnya apa?
3: Siri Kuning.
0: Siri Kuning.
3: Dari campur Betawi itu.
0: Betawi.
3: Iya Jawa, iya Betawi campur Jawa itu.
0: Oke, coba Anam cek ya.
3: Memang sejodoh.
0: Ya.
3: Guru aku, tapi guru aku masih hidup apa enggak lah guru SD aku tuh, ibu itu. Dia ngajari aku nyanyi. Namanya Ibu Juarsi.
0: Apa judulnya? Sang Kuning.
3: Apa?
0: Apa judulnya tadi?
3: Siri Kuning.
0: Sing Kuning.
3: Siri
0: Kuning. Siri Kuning.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ini betul campur Jawa itu.
0: Oke, coba Anum cek ya.
3: Iya. Luluskan guru aku. Sama Jakarta kan?
0: Iya. Ada Jakarta. Nih. Oke, nah.
3: Jakarta, Sumedang. Untuk Karen Letsu. Karen, apa kabar, Kak?
0: Lanjut.
3: Genjer busuk Adi.
0: Ya Allah, jangan gitu ya. Lanjut. Lanjut.
3: Nama aku aja dibulak banget di sosmed. Frigin Denny.
0: Iya. Kirim salamnya lagi sama siapa?
3: Aku mau sosmed aku di IG ya.
0: Apa? Gak boleh bayar sama Hanum.
3: Alah, promosi IG ya.
0: Enggak boleh bayar sama Anum.
3: Kita bikin hari ini. Ya.
0: Mau request apa? Salam-salamnya lagi.
3: Duk ini. Kakak sepupu aku yang jatuh ke dalam sumur Jamponia. Untuk Mama Elja di Pantai Cermin. Untuk apa sama dari busuk Pamarendal, lalu di busuk Simpang Limun untuk Rawani Jam Bromo, Anggi dan Bromo Jam Bromo, Estir dan Semu Jam Bromo untuk oh ya mantannya Iwan Males Jam Bromo, Agnes dan Semu Jam Menteng untuk seseorang, seorang aku yang jumpa antara Menteng sama Panglima Deni. Abang, nih abang jumpa itu waktu sholat Jumat. Abang, sorry abang cepat-cepat karena mau sholat Jumat. Tuh, abang mau cepat-cepat. Aku sih ini lama dia lah. Aku mana aku mau cepat-cepat gitu.
0: Iya.
3: Aku kan itu kenal sama dia sama-sama Menteng masih sama Panglima Deni.
0: Iya.
3: Pulang berdua aku. Aku mau cepat-cepat.
0: Untung kita enggak pernah jumpa ya, dekat rumah rupanya.
3: Iya, pas itu kan aku pas hari keberapa nggak berapa minggu kemudian ya kan, akhirnya gue rasa orang tua dia tuh.
0: Udah ya. Dulu Den, nanti nggak ada lagi yang mau nelpon lagi nih.
3: Ya udah, itulah. Untuk yang cewek itulah, orang tua Jumat itu jumpa. Nih abang nih yang kenal Naruto nih, abang di radio.
0: Iya, abang sering di radio ya.
3: Iya, namanya ya. Apa ide abang Rigi dan ini
0: udah baiklah, terima kasih ya, Deni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita puterin dulu lah lagu-lagu yang udah masuk ya, nanti Anu buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Ada Pulut Roham versi Jazz.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Sirih Kuning ya yang di request sama FF ya. Ternyata lagunya enak ya FF. Baru kali ini kamu request lagu enak lagunya ya. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Kak Nung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Wira?
1: Kabarnya lemes-lemes gimana?
0: Kenapa?
1: Kalau malam Kak Nung siaran lebih mudah mencari emas daripada mencari jalur. Tapi alhamdulillah bisa masuk.
0: Bisa masuk ya alhamdulillah ya.
1: Lagu Kakak ya?
0: Mau lagu apa nih?
1: Dari Tapsel.
0: Tapsel?
1: Genjer Adi.
0: Genjer Adi.
1: Genjer Sawah, Sabah. Dari Mas Adim.
0: Genjer Sabah ya?
1: Genjer Sabah.
0: Paling dia ketawa itu.
1: Aduh, sorry, Mas Adi Genjer ya. Habis mirip depannya.
0: Depannya sama. Baiklah, boleh sapa-sapanya dulu.
1: Salam buat Pak Jenderal Tanjung ya. Pak Ma, ada dari Mas Rigi Genjer, Mas Bambang di Tulu, Pak Jiman, ada juga udah Rizal Pratama, ada tadi Pak Bajuan ya di NTT.
0: Yeah.
1: Ada juga Bang Zek, Mang Aritonang, Akbar Aritona, ada Umi Zumi, Duratni, Bunda Eva, Kaparida Sembada, Mama Rizki, Taira Trigan, Bu Wati Nidamora, Rani Dipinggan, ada Tulisan di Manis gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kalau nggak pakai gitu loh, nuntut dia nanti. ada semua-semua lah ya.
0: Ada semua-semua, oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Udah datang belum?
0: Apa?
1: Di bodyguard nyala.
0: Oh, udahlah.
1: Lu pulang hati-hati lah ya.
0: Baik, terima kasih Bang Wira.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bang Wira ya request lagu Genjer Sabah ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811 614428. Halo.
2: Baru bisa.
0: Baru bisa.
2: Kena potong aja.
0: Kena potong jalur terus ya.
2: Rupanya rezekinya terakhir ya kan.
0: Iya, kayaknya memang penelpon terakhir ini.
2: Ini kayak gambaran.
0: Apa tuh?
2: Ambon. Dangdut Ambon.
0: Lagu Dangdut Ambon yang mana ini?
2: Yang Dangdut Ambonnya.
0: Sebentar, coba anem cek ya. Dangdut Ambon. Dangdut Ambon. Sapa-sapa dulu deh.
2: Salam-salamnya untuk Bu Nur. Bu Nur, kapan mau on air lagi? On air lah ya, walaupun WA. Jangan terbawa harus.
0: Lanjut.
2: Untuk Bu Nur, sekeluarga. Untuk Bu Ratni, untuk Bu Wati, untuk Tuan Inan, untuk Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, untuk Pak Diman, untuk Pak Anto Sentis, untuk Pak Jenderal Tanjung, untuk Mas Jack, untuk Bang Arman Nasibuan, untuk Koko Bowo, untuk siapa lagi, untuk Koko Bowo, untuk Wak Yung Lingje ya, Wak Yung Lingje, untuk dari Jarak Pratama, untuk Bang Arman Nasibuan, untuk Mas Tadi Genjer, untuk Mas Jack, untuk Mas Taijo, untuk semua-semuanya.
0: Iya.
2: Ada keluarga, sel-sel keluarga.
0: Iya.
2: Bilang sama abangnya, hati-hati di jalan.
0: Iya. Ini request lagu dangdut Ambon banyak kali judulnya. Yang mana yang mau dipilih nih?
2: Apa itu? Coba aja.
0: Ada Malam Minggu dangdut Ambon katanya ini kan. Terus
2: lagi coba. Ada tiga.
0: Ada Pelita Timur dangdut Ambon Caken Supu Sepa. Baru ada Kamba Ipa gaya Ode dangdut Ambon. Ada mana lagi nih? Ada Ambon Panggil Pulang. Yang mana nih? Abang Ambon, Sayang?
2: Ambon Panggil Pulang.
0: Iya, panggil pulang.
2: Sudahlah itu.
0: Ini. Betul. Ya. Oh baiklah, nanti ya putarin ya. Iya.
2: Untuk bocil-bocil juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Parida di Sembada ya, request lagu dangdut Ambon katanya ya. Masih bisa lagi nggak ya ini kalau misalnya kita kasih lagu lagi? Kayaknya sih tetet 15. Kayaknya masih bisa lagi ya. Masih bisa satu. Tapi jangan panjang-panjang lagunya ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Umi Sumi. Umi Sumi jadinya Puan Ina.
3: Halo. Assalamualaikum, Kak Anung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar ya, Kang?
0: Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya Puan Ina?
3: Kabar sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih? Ya,
3: lagu Sri Malam.
0: Hah?
3: Sri Malam.
0: Sri Malam.
3: Dari Yan Junet.
0: Yan Junet. Sri Malam Yan Junet.
3: Sri Malam.
0: Oke, coba anung cek ya.
3: Malamnya untuk suamiku lah ya, Bang Irfan Effendi ya. Yang lagi dengarkan Kak Anung, Kak Farida Anung ya. Juga buatnya Bang Adi Genja kan, Kak Nga juga. Kak Anum dengan yang bestnya, Kak Diki dengan Kak Nova. Untuk yang nyampar-nyampar tadi lah ya. Nah nanti waktunya sedikit, nanti gak seputar pula lagunya. Untuk Bang Jack juga, untuk Pak Jainuddin dan Mbak Wati. Burak nih juga, untuk semua-semua lah Kak Anum ya.
0: Baiklah, judulnya Sri Malam ya.
3: Selamat datang selalu Kak Anum.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya, request lagu Yan Junaid Sri Malam. Baiklah, nanti Anu puterin lagunya ya. Kayaknya langsung aja deh Anu puterin lagu-lagunya biar terputar semua. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Genjer Sabah.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka!

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Serlifika di pagi hari ini abang kakak ya. Menemani aktivitas pagi Kamis abang kakak 8 Oktober 2026 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi islami. Dan pastinya abang kakak segmen menarik lagu-lagu enak khas perempat dan informasi terupdate akan Serli hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Pastinya.

0: 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Menjelang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ji bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang juga pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia ini beda lagi, dia ada meruncing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya kaum terpelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan Datuk Tiga ya. Di sini dulunya ada satu tempat, seperti masa dulu tempat beribadah, yang langgar, seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, sudah Makmum Ar-Rasyid. Tadi jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan ilmu-ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Makanya kalau kita lihat,
2: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro dengan topik kajian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat. Dan tentunya mendengar seperti biasa, Anda boleh berbagi tanggapan untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sapa terlebih dahulu Al Ustaz yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp kita. Assalamualaikum ya Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insyaallah, apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, dengan topik kajian mutiara pagi kita pagi hari ini Ustaz, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sholat ya Ustaz. Tentunya kita akan dengarkan mukadimah dari Ustaz sekaligus doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita di kajian mutiara pagi hari ini. Langsung kami persilakan Ustaz.
4: Ya, terima kasih Bang Rik ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim

0: ala hadin nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kembali di pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai di pagi hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa kita melakukan aktivitas, kemudian masih bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya lah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Judul kajian kita di pagi hari ini adalah berkaitan tentang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ibadah salat ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang namanya manusia, bahwasanya Allah menciptakan kita pada saat dalam penciptaan manusia tersebut Allah memberikan petunjuk kepada manusia tersebut tentang tujuan penciptaan manusia tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan manusia tersebut, manusia itu akan diberikan yang namanya ujian, diberikan cobaan ya, diberikan banyak permasalahan dalam kehidupan dunianya. Masya Allah. Jadi pada saat manusia hidup, dia akan diberikan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in, kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan banyak hal, kata Allah. Minal khawb, dengan rasa takut, walju, dengan kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta benda, wal ampus, kekurangan jiwa, diberikan penyakit, kemudian diberikan kesusahan-kesusahan, ada yang meninggal dunia, masya Allah, kekurangan wastamarat, kekurangan buah-buahannya. Jadi pada saat kita hidup, kata Allah, tentunya nanti banyak ujian-ujian yang akan diberikan Allah kepada kita. Ujian itu datangnya semuanya dari Allah. Tanpa izin Allah, ya, tanpa ujian, tanpa izin Allah, maka tidak akan ada ujian yang datang kepada kita atau tidak akan ada cobaan yang datang kepada kita. Jadi semua cobaan yang datang kepada kita, ujian yang datang kepada kita dalam kehidupan kita, pada hakikatnya itu adalah atas izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita ya, seperti diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, diberikan yang namanya penyakit ya, diberikan kita penyakit. Pada saat kita sehat, masya Allah, bisa kita beraktivitas, bisa kita bekerja, bisa kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi suatu saat, kata Allah, pasti diberikan nanti kita yang namanya penyakit. Dengan penyakit tersebut, semakin berkuranglah aktivitas kita, semakin sulitlah kita berkegiatan. Apalagi penyakit yang diberikan Allah, penyakitnya berat. Ya. Tentunya kita butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diberikan dalam kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, kesulitan dalam mencari nafkah, kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga kita, kebutuhan pribadi kita. Ya, membuka usaha sulit, usaha yang dijalani tidak lancar, ya. Sudah berusaha kita secara maksimal tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ujian kata Allah. Permasalahan dalam kehidupan kita itu butuh kita yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dilapangkan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita sehingga kita mudah dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada hakikatnya seluruh ujian, seluruh permasalahan dalam kehidupan kita mudah bagi Allah untuk bisa memberikan pertolongan solusi kepada kita keseluruhan. Karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, apabila menginginkan sesuatu terjadi, Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Selesailah permasalahan, maka selesailah seluruh permasalahan kita. Sehatlah engkau, maka langsung sehat kita. Tidak butuh proses. Ya, makanya ada kita pernah mendengar ada seseorang yang sudah diponis oleh dokter penyakitnya sangat berat. Ya, berobat ke sana kemari enggak sembuh-sembuh. Tapi atas izin Allah, cuman berobat dengan sesuatu hal yang sangat ringan, tapi atas izin Allah bisa sembuh seketika. Masya Allah. Ini kan solusi dari Allah. Begitu juga dalam segala permasalahan dalam kehidupan kita. Ada sarana yang diberikan kepada kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimakumullah, yang mana sarana tersebut sebenarnya adalah manfaatnya untuk kita. Jadi sarana yang diberikan Allah tersebut adalah sarana yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian setelah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langsunglah kita meminta pertolongan kepada Allah. Sarananya adalah, kata Allah, adalah melakukan ibadah salat. Masyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rohmukul, di mana pada saat kita sholat, ya tentunya kita, kata Rasulullah, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab di antara kita dengan Allah pada saat kita melakukan ibadah sholat. Maka mintalah kepada Allah apapun yang ingin engkau minta. Maka mintalah seluruh solusi dari segala permasalahan kehidupanmu kepada Allah pada saat kita sholat. Maka insya Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, kita perbaikilah ibadah sholat kita. Ya. Kita perbaikilah ibadah sholat kita. Lakukanlah ibadah sholat, ibadah yang berkualitas. Ya, sehingga dengan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah seluruh doa yang kita panjatkan, seluruh doa yang kita minta kepada Allah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan, mendengar tentunya mukadimah dari Al-Ustadz dengan topik kajian pagi hari ini yang telah kita simak bersama, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat ya. Langsung kami persilakan pendengar Anda yang ingin berbagi tanggapan atau bertanya langsung dengan Al-Ustadz, kami buka line telepon untuk Anda di 0618463116 ya. Kita baca terlebih dahulu pesan-pesan yang sudah masuk dari WhatsApp Pro 1. Diawali dari Mbak Suci di Setiabudi. Al-Ustadz, untuk kajian Mutiara Pagi hari ini, bagaimana dengan orang yang sudah tentunya menuntaskan kewajibannya sholat lima waktu, namun beberapa hajat yang ia minta belum juga terkabulkan, Ustadz? Ini apa hukumnya, Ustadz, memohon dan juga menunggu keinginan begitu, Ustadz?
0: Ya, terima kasih ya Mbak Suci atas pertanyaannya. Kita sudah melakukan atau menuntaskan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kewajiban melaksanakan ibadah sholat sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kadar kemampuan kita ya. Akan tetapi banyak doa-doa yang kita panjatkan, banyak doa-doa yang kita minta, kok belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah ya. Jadi banyak tentunya doa-doa yang kita minta sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepadaku, ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah permasalahan dalam keluarga rumah tanggaku, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku, ya. Banyak kita minta, ya Allah, berikanlah kesembuhan dari penyakit, ya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, kita, posisi kita adalah seorang hamba. Ya. Seorang hamba. Kita meminta, kita hanya bisa bermohon kepada Allah. Ya. Jadi posisi kita hanya bisa bermohon kepada Allah, sedangkan yang menentukan permohonan kita ya, dikabulkan atau tidak, itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada juga seseorang yang memaksakan ya. Memaksakan artinya kalau bisa doanya semua dikabulkan, masya Allah ya. Itu harapan kita bersama ya. Akan tetapi sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, ada beberapa hal yang mana doa-doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditangguhkan ya, bukan tidak diijabah kan, tetapi ditangguhkan atau ditunggu sementara ya, ada saat-saatnya akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibutuhkan yang namanya kesabaran. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an yang saya bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobri wassalam, dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar. Sabar ya, pertama itu di depan sabar dulu ya. Kenapa sabar dulu? Yang difirmankan Allah atau yang diperintahkan Allah kepada kita sebelum melaksanakan ibadah sholat, sabar dulu yang ditamakan. Kenapa? Karena pada saat melakukan ibadah sholat aja kita harus perlu kesabaran ya. Untuk melakukan ibadah sholat itu saja kita perlu sabar yang sangat luar biasa. Seperti contoh, kita tadi pagi masih enak, kita tidur terlelap, kemudian kita dipaksa, kita paksa diri kita untuk bangun mau melaksanakan ibadah sholat subuh. Itu kan butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Karena banyak orang lain yang beragama Islam nggak sholat, tidur mereka ya. Lebih senang mereka tidur daripada mereka sholat. Sedangkan kita dibutuhkan kesabaran untuk bisa kita bangun, mengambil wudhu ya. Jadi dibutuhkan yang namanya kesabaran dari setiap pribadi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita hanya seorang hamba memohon ya. Akan tetapi sahabat-sahabat utara pagi rahimakumullah, ada beberapa doa yang sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung tapi sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya kita minta kepada Allah dimudahkanlah segala urusan kita. Kita minta spesifik tapi Allah memberikan secara umum. Kita minta umpamanya dimudahkan ya Allah segala urusanku ya Allah, diberikan aku kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitasku. Apa diberikan Allah kepada kita? Kesehatan. Apa diberikan Allah kepada kita? Penglihatan yang baik, pendengaran ya Masya Allah. Jadi ada beberapa doa yang kita panjatkan ya, sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak tahu ya, tapi kita tidak menyadarinya bisa jadi. Atau ada juga beberapa doa yang masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa dari kita. Akan tetapi tidak boleh kita karena doa kita tidak dikabulkan kita tinggalkan kewajiban, ah gak dikabulkan ya doaku dan gak usah sholat, na'udzubillah ya. Jadi butuh kita kesabaran yang sangat luar biasa dari setiap pribadi kita di dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam melakukan ibadah sholat. Maka insyaallah kalaupun doa-doa kita tidak dijabah di dunia, maka insyaallah seluruh kebaikan, kebahagiaan akan kita dapatkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, silakan bergerak kembali bagi Anda yang ingin bergabung dari line telepon kami di 0618463116 ya. Baik, kembali kita bacakan pesan yang masuk dari WhatsApp Pro 1 dari Pak Ahmad di Jalan Panjing. Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui bahwa selama ini kita benar-benar sudah berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah? Namun sebelum kita jawab pertanyaan Pak Ahmad, kita sapa terlebih dahulu pendengar kita dari line telepon pagi ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Bu?
2: Ibu Halimatu Sa'di ya, dari Setabat.
1: Ibu Halimatu Sa'di ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, baik, terputus ya. Baik, Ibu Halimatu Sa'di boleh dicoba di line telepon kita ya, 0618463116. Kami bacakan kembali pertanyaannya, Ustadz, iya. Pak Ahmad tadi ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa selama ini kita benar-benar sudah berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah, Ustadz? Bukan hanya berdoa ketika sedang menghadapi masalah, begitu. Iya. Boleh, silakan Ustadz.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Ahmad ya, di Jalan Pancing ya, atas pertanyaan. Bagaimana ya, bagaimana Anda atau bagaimana kira-kira kita dapat mengetahui bahwasanya kita sudah benar-benar berserah diri kepada Allah. Kita sudah benar-benar setiap saat hanya berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan ya. Bagaimana cara mengetahuinya ya? Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Pada saat seseorang sudah bisa menjadikan setiap pribadi dirinya untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan berusaha meninggalkan seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia sudah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mampu menjaga salat kita yang 5 waktu, kemudian sudah mampu kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, memperbaiki akhlak kita, menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, menjadi orang yang selalu setiap saat amanah, jujur ya, menjadi orang yang selalu berusaha untuk bisa kita selalu melakukan yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dan kita bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, maka insya Allah ya kita sudah termasuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Dan insya Allah kita bisa juga selalu menjaga ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya kita selalu berusaha untuk bisa meminta yang namanya pertolongan selalu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya, kita meminta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak berharap kepada makhluk. Contoh usaha yang kita jalani tidak lancar, jangan sampai kita mendatangi dukun dan lain sebagainya. Atau kita pada saat kita sakit, ya, kita berobat, berikhtiar kita berobat, ya, sambil kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meyakini bahwasanya kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah. Manusia, dokter, atau orang yang mengobati kita itu hanya sebagai perantara, ya, hanya sebagai perantara, ya. Akan tetapi kesembuhan itu tetap Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita, bukan seorang dokter contohnya, ya. Jadi pada saat kita bisa menempatkan diri kita untuk selalu taat kepada Allah dan selalu hanya bisa memohon pertolongan hanya kepada Allah, maka insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, pendengar, kembali kami buka line telepon untuk Anda. Silakan di 0618463116. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ibu Halimah Kisadia tadi.
1: Oh iya, baik. Iya, silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin tanya, Pak Ustadz, apakah kita boleh mendoakan orang yang lain dari agama kita, Pak Ustadz, karena dia baik sama keluarga kami, Pak Ustadz. Itu aja ya, Pak Ustadz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, boleh silakan, Ustadz.
0: Ya, luar biasa ya, Bu Halimatus Sa'diyah ya. Boleh nggak kita memohon pertolongan kepada Allah untuk keselamatan orang-orang yang di luar Islam? Boleh ya, Bu ya. Boleh. Jadi kita berdoa kepada Allah itu untuk siapa saja boleh, ya. Tapi terutama yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta untuk orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang kafir, doa yang paling utama adalah ya Allah, berikanlah petunjukmu dan kasih sayangmu kepada saudara saya ini, ya Allah. Kepada sahabat hamba ya Allah, berikanlah selalu hidayahmu, petunjukmu ya Allah, supaya dia mau masuk ke dalam agama Islam ya. Jadi pada saat kita berdoa kepada Allah, yang kita utamakan adalah supaya sahabat kita, saudara kita ya tersebut yang tadi tidak beragama Islam, supaya diberi hidayah oleh Allah, dibukakan pintu hatinya, dibukakan pintu hidayah oleh Allah, supaya dia mendapat pencerahan dari atau petunjuk dari agama Islam, sehingga dia mau bersyahadat masuk agama Islam. Baru kita mendoakan yang lain. Contoh, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah keselamatan, ya Allah mudahkanlah segala urusan, ya Allah. Tapi di awal kita mintakan dulu ya kepada Allah supaya dia diberi hidayah. Contoh, pada saat ada sahabat kita, saudara kita yang di luar agama kita sakit, ya, kemudian kita menjenguk, ya. Jadi diperintahkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah, kalau ada sahabat kita yang sakit walaupun di luar agama kita, diperintahkan kita untuk bisa kita menjenguk, untuk bisa kita melihat, untuk bisa kita menyapa ya orang tersebut. Kemudian kita berdoa. Doa yang pertama kita minta supaya sahabat kita yang sakit tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mau memeluk agama Islam bersyahadat. Kemudian kita doakanlah yang lain. Ya Allah berikanlah dia kesembuhan, kesehatan ya Allah. Ya, jadi boleh ya Bu ya, kita mendoakan orang di luar agama kita, tapi doa yang paling utama adalah supaya dia diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mau memeluk agama Islam. Maka kita boleh juga mendoakan yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kemudian dari hamba Allah Ustadz ya. Ustadz, kalau kita sedang menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, atau jodoh, bagaimana cara memohon pertolongan Allah dengan benar tanpa terlalu memaksakan kehendak dalam doa? Begitu, Ustadz. Boleh disilakan, Ustadz.
0: Terima kasih ya atas pertanyaannya, hamba Allah ya. Jadi pada saat kita banyak permasalahan dalam kehidupan kita ya, seperti sulit mencari pekerjaan, sulit dalam membuka usaha ya, usaha yang dijalani tidak lancar, kemudian banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain, sulit jodoh ya, ada juga yang sudah dapat jodoh ya, sulit ngatur istri, sulit ngatur anak-anak ya. ada orang payah dapat jodoh, berdoa minta dapat jodoh. Ada orang sudah dapat jodoh, ya ngeluh juga, kok susah ya Allah rumah tangga, ya Allah kok payah, istriku kok begini ya Allah, anakku begini. Ya, jadi itulah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita berdoa supaya kita tidak kelihatannya memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memaksa. Artinya apa? Enggak boleh kita berdoa itu harus ya Allah, harus Engkau kabulkan ya Allah. Kalau enggak Engkau kabulkan ya Allah, enggak mau lagi aku sholat ya. Nauzubillah ya. Kita kasih ya ancaman-ancaman kepada Allah ya. Atau kita kasih yang namanya kalau tidak dikabulkan doa kita, ada perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Ini tidak boleh ya, kelihatannya memaksa ya. Makanya kata Allah pada saat memohon pertolongan kepada Allah, wasta'inu bisobri, ya, memohon pertolongan kepada Allah, sabar, sabar. Karena kita hanya bisa memohon, meminta ya. Bahkan sekelas Nabi, sekelas Rasulullah saja, Nabi Muhammad SAW, ya, itu berdoa dengan kesabaran yang sangat, sangat luar biasa ya, butuh proses ya. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui sekelas Nabi dan Rasul, apalagi kita manusia biasa. Ya, tapi yakinkanlah dalam diri kita ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah, seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat kita, untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat kita, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah ya di surat Al-Baqarah ya. Bahwasanya dijelaskan Allah, terangkanlah kepada umatku, terangkanlah kepada hambaku Muhammad bahwasanya aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku pasti akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku. Falyas tajibuli, kata Allah. Akan tetapi syaratnya, hendaklah mereka selalu menjalankan seluruh perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita untuk selalu taat kepada Allah, menjaga keimanan kita kepada Allah. Kalaupun menurut kita ya, doa-doa kita belum dikabulkan Allah di dunia, insya Allah nanti doa-doa kita akan dikabulkan Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Kemudian ini dari hamba Allah lainnya, Ustaz, memohon doa dan juga amalan apa yang bisa diamalkan setiap hari, Ustaz, agar tentunya bisa menjadi kebiasaan baik begitu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, Ustaz. Boleh disilakan, Ustaz. Iya. Ya.
0: Jadi apa doa, apa kegiatan, apa permintaan yang bisa kita lakukan setiap saat ya, sehingga menjadi amalan kita rutin untuk memohon selalu kepada Allah. Yang terutama ya, sahabat-sahabat mutiara padurangkuluh, apa amalannya? Sholat yang 5 waktu ya. Sudah diberikan Allah fasilitasnya, sudah diberikan Allah sarananya ya. Bahkan kita ya melihat atau kita membaca tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, di mana Rasulullah pada saat diperintahkan sholat oleh Allah kewajiban 50 kali dalam satu hari satu malam itu ya, dijadikan Allah atau diberikan keringanan oleh Allah menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam, tapi pahalanya sama seperti melakukan 50 kali ya, begitu luar biasanya kasih sayang Allah. Jadi pertama kita diwajibkan itu sebenarnya hamba-hamba Allah 50 kali dalam satu hari satu malam melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan keringanan kepada kita. Lakukanlah sholat itu 5 kali saja dalam satu hari satu malam, tapi pahalanya, ganjarannya seperti 50 kali dalam satu hari satu malam. Masya Allah. Dari segi pahala saja, kita sudah mendapatkan yang sangat luar biasa. Kemudian, pada saat kita sholat tersebut, kita harus selalu belajar untuk kita paham apa yang kita baca pada saat sholat. Kenapa banyak orang, ya, setelah sholat dia doa lagi banyak-banyak kepada Allah. Semua dimintanya. Setelah dia sholat, minta lagi sama Allah. Ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan. Padahal dalam sholat itu sudah dimintanya. Kenapa itu dilakukannya lagi? Karena dia tidak paham apa yang dibaca pada saat sholat. Ya, contohnya apa? Pada saat kita setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, kita akan membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita minta ini setiap sholat. Jadi kalau ada 4 rakaat sholat, seperti sholat zuhur umpamanya, 4 kali kita minta sama Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah ya, jalan orang-orang yang lurus itu apa? ya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu jalan engkau beri nikmat, jalan yang engkau beri kemudahan, jalan orang-orang yang selalu engkau berikan kasih sayangmu. Itu kan dari situ merangkum semua doa-doa kita. Tapi nanti setelah sholat minta lagi dia, ya Allah berikanlah kemudahan rezeki ya Allah, nikmatmu ya Allah. Padahal kita minta pada saat kita sholat. Begitu juga pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Allah makfirli, Allah makfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, warhamni, berikanlah kasih sayangmu kepadaku, wajiburni, cukupkanlah segala kebutuhanku, wahdini, berikanlah selalu petunjukmu kepadaku, warjukni, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Udah kita minta sebetulnya dalam sholat itu. Seluruh permintaan kita minta terus ya kepada Allah dalam sholat. Tapi karena kita tidak paham yang kita baca, kita minta lagi selesai sholat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, bagaimana kita bisa melakukan sholat yang berkualitas? Paham yang kita baca pada saat kita sholat. Bagaimana supaya kita paham? Belajarlah. Ya, apalagi sekarang era digital, gampang kita. Hah? Bacaan sujud beserta artinya. Ya. Kan bisa kita lihat di internet. Ya, di internet kita buka Google. Kita buka, seumpamanya kita tulis saja di situ. Bacaan sujud beserta artinya. Surat Al-Fatihah beserta artinya. Doa iftitah beserta artinya. Sehingga kita paham yang kita baca. Maka insya Allah apabila kita paham yang kita baca pada saat kita sholat, maka lebih khusyuklah sholat kita. Dan insya Allah seluruh doa-doa yang kita panjatkan pada saat kita sholat akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Al Ustaz, ini karena juga sudah di penghujung waktu ya Ustaz ya. Ini tadi apa yang Ustaz sampaikan di akhir ini menjadi kesimpulan juga terakhir karena tentunya sudah di penghujung waktu. Terakhir mungkin kita minta doa penutup Ustaz untuk mengakhir pertemuan kita di kajian mutiara pagi ini. Langsung disilakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Mariq ya. Marilah kita berdoa kepada Allah, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, dengan merendahkan diri kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Ampunkan juga dosa suami, istri, dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah selalu pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Berikanlah selalu pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Dan berikanlah selalu kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, suami, istri, dan anak-anak kami ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Rahman Rahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, tentunya alhamdulillah telah kita ikuti kajian mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro, tentunya dengan topik kajian yang telah kita simak bersama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Untuk edisi hari ini kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung memberikan tanggapan dan juga bertanya kepada Ustadz. Langsung tentunya kita akan sudahi begitu ya. Dan tentunya kajian mutiara pagi akan terus hadir pendengar mengisi ruang dengar Anda di setiap harinya, setiap paginya pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya pendengar akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati.
4: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Mangkaka sutradara Benedion Raja Guguk mengangkat potensi pariwisata dan keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley dalam film musikal Pulang Kampung. Pengambilan gambar dilakukan di berbagai destinasi wisata ikonik yang menonjolkan kekayaan budaya Batak. Produser Ernest Prakasa membeberkan total durasi pengambilan gambar untuk keseluruhan film ini berlangsung selama 26 hari dengan porsi 21 hari di Sumatera Utara dan 5 hari di Jakarta. Dari total durasi tersebut, pengambilan gambar khusus untuk adegan medley menghabiskan waktu selama 4 hari.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk abang kakak semuanya. Hai, masih bersama Sherly dong pastinya abang kakak di hari Kamis 8 Oktober 2026 ini. Gimana nih pagi harinya abang kakak? Udah sejauh apa nih persiapan paginya, produktivitas paginya? Udah olahraga kah? Sudah subuhan? Pasti sudah ya, harusnya ya. Terus lagi beres-beres rumah, semangat melakukan aktivitas paginya bang kakak. Yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Yang lagi siapin makan, bekal, sarapan ya. Dan untuk abang kakak yang lagi cari-cari menu nih, semoga menemukan menu andalan di pagi hari ini ya, biar mood boosternya itu semakin baik nih abang kakak. Menemukan makanan yang kita idam-idamkan di pagi hari itu bikin semangat kita pastinya juga membara ya, untuk melakukan aktivitas produktif kita sampai nanti tengah hari. Oke deh, abang kakak, selama 1 jam ke depan saya akan hadirkan update informasi dari Sumatera Utara untuk abang kakak di informasi Sumut. Jadi pastikan untuk tetap dengarkan kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.

Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga mulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, mulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapa, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Abang Kakak Bupati Nias Natulogulo ini mengikuti secara daring kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU secara serentak antara Kejaksaan Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Sekota atau Sumatera Utara pada 6 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat sinergi untuk mewujudkan lingkungan pendidik yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif, sekaligus mendukung perlindungan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kegiatan juga dirangkaikan dengan launching hotline Jaksa Sahabat Pendidik yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya layanan dan penguatan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Utara. Di hari yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Jai, mewakili Bupati Nias menyambut kedatangan Marsekal Muda TNI Dr. Widiargo Iko Putra SEMM, Deputi Sarana dan Prasarana Badan Nasional Pengelola Perbatasan, beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Basarnas Nias. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli dan dihadiri oleh sejumlah unsur terkait, diantaranya Kepala Basarnas Nias, Wakapolres Nias, mewakili Dandim 0213 Garing Nias, mewakili Danki 4 Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, mewakili Danyotif TP 903 Garing Balus Seda, perwakilan Bandara Udara Bineka, serta mewakili Danposal Gunung Sitoli. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang keselamatan dan penanganan kedaruratan di wilayah Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten Nias menyambut baik kunjungan kerja Deputi Sarperas BNPP beserta rombongan dan berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nias. Informasi ini selengkapnya didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih mengupdate informasi dari Sumatera Utara ke ruang dengar Abang Kakak hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat di Informasi Sumut. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Apakah kantor pencarian dan pertolongan SAR NIAS menerima kunjungan kerja Direktur Sistem Komunikasi Basarnas Brigadir Jenderal TNI Taufik Tovana ST pada 6 sampai 7 Oktober 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan peninjauan sistem komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan di wilayah kerja kantor SAR NIAS. Dalam kunjungan itu, Brigjen TNI Taufik Tovana bersama rombongan meninjau sarana dan prasarana komunikasi serta berdiskusi dengan jajaran kantor SAR NIAS terkait kesiapan sistem. Direktorat Sistem Komunikasi akan terus memperkuat dukungan sarana komunikasi di seluruh kantor SAR, termasuk di wilayah kepulauan seperti Nias yang memiliki tantangan geografis. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Nias menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesiapan operasi SAR. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak jangan lewatkan nantinya Sarli hadirkan hari ini dalam sejarah. Di tanggal 8 Oktober 2026 ini kita memperingati hari apa ya? Tungguin informasi selengkapnya pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.